0: niku ora oleh. Soale ayune panjenengan kuwi pase cocoke ya karo gantenge bojo panjenengan. Lah gantengku kuwi ya cocoke karo ayune bojoku. Wa min ayatihi ngono kuwi. Bapak-bapak semenogo sampean aja katik maido bojo, Pak. Ora oleh engko nang sampean maido bojo. Bojoku kok gak patek ayu. Gak oleh, Pak. Wong sampean ya ora patek ganteng ngono kok. Gak ya wis setel. Sampean nek maido bojo berarti sampean maido sing maringi bojo, maido sing gawe bojo. Sinten? Gusti Allah, wong sampean gawe bloko ora iso kok ape maido. Wong karek ngeloni do kaken cocot. Dekelan keloni gak wis. Dene tepak cerewet siko rezekimu. Lah nek cara aku ndek bojo cerewet aja dipegat. Iso telateni sak matine. Mati-mati ra ngarah dek ra mati. Ngono. Sawang sinawang mawon. Makane wong Islam iku kudu adil. Bagaimana menyikapi yang pasti dan bagaimana menyikapi yang mungkin. Terus pundi kula jenengan nyikapi akhirat yang pasti lan terus pundi kula jenengan menyikapi dunia yang mungkin. Kita disuruh untuk mencari akhirat yang pasti tapi tidak boleh melupakan dunia yang mungkin. Awang nek donya nggih nek donga nggih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yo donya yo akhirat. Yo nyambut gawe yo ibadah. Makanya mboten leres gini wong Islam gak gelem nyambut gawe. Kecuali nek jenengan makamnya wis makam tajrid, tak nyambut gawe wis rezekine moro dhewe. Tapi nek sekarang rasa kurang ono nek sekarang. Delok raine seketara. Wis meneng moro-moro rezeki teko dhewe ra ono nek wong sekarang ra ono. Ya kudu nyambut gawe. Gak bener wong lanang kok wiridan poso tirakat, wiridan poso tirakat. Masjid ora gelem nyambut gawe. Ana wong lanang model ngono ku yakin tekan omah ditampani omong karo sing wedok. Wis parek lek mangan masjid. Ora gelem nyambut gawe beras entek sembarang tek. Ngene iki ate nyambel lomboke garing, brawang tek apa pentek, sumbar entek, kecap entek. Ora gelem nyambut gawe klimbrak, klimbruk. Saman iki cara kenek jurupno brawang tak urupno tenan opah. Mboten bener wong fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ngaten muga-muga enten manfaate. Mbahku ngaji kok ora leh wis ki terus piye kok ya ya kesel pun insyaallah lintu wekdal disambung meleh nggih muga-muga enten manfaat. Nuzul Quran sing penting ora critane nek critane sekarang terus poke santri wis hafal kabeh. Tapi yang penting itu bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Qur'an pada jiwa kita. Itu yang penting. Piye carane? Insyaallah kapan-kapan kula aturaken. Nek wonten sing leres atur kula niki hidayah lan hadiah Allah kangge panjenengan. Lek wonten sing salah niki jelas.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Mutiara Radio Suara Jombang.
1: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang,
1: isi, Pak, segera Anda saya menghitung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh sebagai pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Itu saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 1.11 dini hari waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Novandi warga Desa Tunggorono yang melaporkan adanya kabel menjuntai akibat tiang listrik tertabrak truk di Jalan Profesor Dr. Nurkolis Masjid Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, senang sekali hadir lagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis di 6 Agustus 2026 di Radio Podcast Pojok Kesehatan edisi Kamis. Kita hadir dengan kawan-kawan anak-anak muda pecinta batik yang senantiasa menggelorakan bahwa batik ini adalah warisan khas bangsa kita yang perlu untuk selalu kita rawat bersama-sama. Nah, hari ini Mitra Radio Suara Jombang FM, Rotu Pemilihan Putra-Putri Batik Jawa Timur 2026 hadir lagi di series yang kedua. Kalau minggu yang kemarin bersama dengan para winner yang juga nantinya akan mewakili Kabupaten Jombang dalam Putra-Putri Batik Jawa Timur 2026, kali ini juga dari anak-anak muda wakil satu Putra-Putri Batik Jombang 2026 yang juga nanti akan berlaga di pemilihan Putra-Putri Batik Jawa Timur tahun ini. Oleh karena itu, Mitra Radio Suara Jombang FM, Sandi Ahmad pagi ini yang akan memandu jalannya radio podcast. Jangan lupa juga mengingatkan untuk Anda yang memantau siaran kami, baik melalui radio online maupun juga melalui radio terestrial 104,1, atau yang saat sekarang sedang memantau mengikuti siaran audiovisual kami melalui channel YouTube at Radio Suara Jombang. Jangan lupa like, subscribe, dan juga boleh silakan berinteraktif melalui kolom komentar di bawah, gitu ya. Dan sudah bersama dengan saya dua kawan yang sangat luar biasa, anak-anak muda pecinta batik yang benar-benar sudah menginfiltrasi dalam dirinya, Mas Mario, lebih tepatnya Mas Yunus Amitai Mario, founder GM Management. Selamat pagi, Mario.
1: Selamat pagi, Bu. Ketemu lagi kita.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa batiknya. Alhamdulillah. Batiknya cakep.
1: Terima kasih.
0: Coklat ya, nuansanya coklat. Kayak aku juga hari ini pakai batik nuansa coklat.
1: Netral bu warnanya.
0: Cuma saya nggak tahu ini motif apa juga nggak ngerti. Pokoknya batik lah.
1: Sama bu ini juga.
0: Gitu ya.
1: Asal pakai di lemari, pakai aja.
0: Pokoknya batik. Nah, di samping Kak Mario ada Kak Geta Purnama. Dia ini adalah wakil satu Putra Batik Jombang 2026. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Geta.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu.
0: Pagi, senang sekali bisa ketemu dengan anak-anak muda yang hebat, luar biasa. Selamat datang di Radio Suara Jombang, Kak Geta. Ngomong-ngomong, selamat ya, udah jadi wakil satu Putra Batik Jombang 2020.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu.
0: Kak Geta, ini pakai batik apa?
2: Untuk saat ini mengenakan batik dari Batik Bawangan
0: Ploso,
2: iya,
0: oh sama
2: dari
0: kayak kemarin
2: Ploso
0: ya,
2: juga.
0: Batik Bawangan, bener. Tapi dengan motif yang dipadu-padankan gitu ya.
2: Iya Bu.
0: Itu kayak beskap gitu ya bajunya?
2: Untuk modelnya ya seperti
0: model apa
2: beskap
0: tuh? Beskap, yeah. Cakep kok. Siapa bilang pakai batik gak cakep? Cakep. Tapi biasanya kan selama ini kalau kita pakai batik, anak-anak muda itu ada yang mengesankan bahwa mau kondangan kah?
1: Betul Ibu.
0: Emang begitu?
1: Betul. Kayak untuk yang sekarang tuh anak-anak muda biasanya kayak kelihatan kuno kalau pakai batik itu biasanya. Jadi kayak
0: masih banyak yang ngerasa kayak
1: banyak
0: gitu?
1: Banyak banget. Di sekitar kita juga masih dapat beberapa orang yang cukup apa ya, bisa dibilang batik itu terlihat tua, terlihat kuno, terlihat jadul gitu.
0: Padahal enggak juga loh.
1: Harusnya sih enggak, karena gimana mindset kitanya aja Bu.
0: Oke, baik. Nah, sebelum saya ke Kak Geta, ke Kak Mario dulu ya.

0: Kak Mario, ini pemilihan putra-putri batik Jombang 2026 udah terlaksana kan?
1: Betul,
0: bulan apa kemarin? Mei ya?
1: Bulan Mei, bulan di awal Mei. Bulan Mei, betul.
0: Bulan Mei, dan itu udah menemukan sosok-sosok yang memang dipilih menjadi ambasadernya batik, terutama betul. Di Kabupaten Jombang. Dan ketemulah yang kemarin ya,
1: betul.
0: Winner-nya, ya. Kemudian yang sekarang wakil satu, emang... apa kategori apa saja kemarin yang dipilih itu?
1: Untuk di Jombang sendiri kita kategorinya dewasa semua, Ibu. Dari kalau di Jatim baru ada dua kategori, dewasa dan remaja.
0: Baik. Jadi kalau yang di Jombang kategori dewasa semua. Dan yang dipilih kemarin winner-nya.
1: Betul.
0: Winner itu berarti kan pemenang satu.
1: Iya, pemenang satu.
0: Pemenang betul. Satu kok pemenang satu sih apa namanya? Pemenang juara utama, satu gitu. Ya. Pemenang utama ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini berarti Kak Geta ini wakil satu.
1: Wakil satu, juara dua.
0: Ada wakil dua?
1: Ada wakil dua, wakil tiga, wakil empat, dan wakil lima.
0: Begitu. Oh, banyak banget
1: ada
0: ya.
1: Banyak, Bu.
0: Artinya begini, ketika banyak yang dipilih berarti juga gaung untuk menyampaikan bahwa batik ini adalah khazanah budaya yang perlu untuk dipertahankan dan dikembangkan, itu juga semakin besar dong.
1: Betul, Ibu, betul sekali. Semenjak pemilihan di bulan Mei itu, kita putra-putri batik Jombang tuh apa ya, senang sekali untuk melestarikan batik, karena di beberapa hari yang lalu, kemarin lebih tepatnya, Ibu, dari putra-putri batik Jombang sendiri sudah melakukan roadshow di sekolah Ngoro kalau nggak salah. Di sana mereka juga memperkenalkan adanya batik di Kabupaten Jombang sendiri.
0: Begitu. Jadi semenjak dipilih itu teman-teman putra-putri batik ini melakukan roadshow.
1: Betul, roadshow. Kemarin sudah ada dua sekolah yang
0: mantap.
1: Kita roadshow di SMA Jogroto sama di SMA Ngoro.
0: Oke, apa yang dilakukan pada saat roadshow itu?
1: Kita memberikan edukasi batik, Ibu, terkait batik Jombang itu apa saja dan pengrajin batik di mana aja itu kita bicarakan di sana.
0: Ditunjukkan ke teman-teman. Terus gimana antusiasme dari teman-teman SMA?
1: Kalau dilihat dari teman-teman SMA, dua SMA ini kayak sangat antusias, Bu, karena kita juga tahu batik itu sudah mendunia, sudah dicap oleh UNESCO juga.
0: Betul.
1: Jadi mereka sangat-sangat antusias untuk mengenalkan batik Jombang itu.
0: Mantap. Rencana mau roadshow kemana lagi?
1: Untuk saat ini masih belum ada rencana, Ibu, karena masih
0: fokus ini
1: fokus
0: ya
1: ke Jatim dulu.
0: Nanti kalau habis dari Jatim ini kayaknya nambah tujuan roadshow-nya.
1: Amin, harus nambah.
0: Baik, saya geser ke Kak Geta. Kak Geta ngomong-ngomong masih sekolah apa udah kuliah nih?
2: Sudah kuliah, Ibu.
0: Wih, udah kuliah. Semester berapa nih, Kak?
2: Mau menuju semester 3.
0: Mau menuju semester 3. Oke, mantap. Berarti kalau yang kemarin, siapa kemarin?
1: Aprian
0: sama
1: Afira.
0: Aprian sama Afira itu kan masih SMA keduanya.
1: Betul.
0: Ya?
1: SMA keduanya.
0: Kelas 11 kalau enggak salah. 11 sama 12. 11 sama 12. Nah, ini Kak Geta udah kuliah, mau semester 3. Berarti tingkat 2 ya. Nah, berarti masuk kategori dewasa ya?
1: Dewasa, betul.
0: Masuk kategori dewasa. Oke. Boleh dong di-spill kemarin ceritanya mengikuti kontes pemilihan putra-putri batik Jombang kayak gimana?
2: Jadi awal mulanya itu memiliki niat untuk join karena melihat sebagian anak muda ini menganggap bahwa batik ini merupakan sebuah hal yang sudah tertinggal zaman.
0: Oh ya?
2: Jadi kayak mereka itu lebih menerapkan pakaian atau apapun itu yang bernuansa barat gitu, Bu. Seperti kayak K-pop dan lain-lain gitu. Jadi mereka memikirkan bahwa batik ini hanya bisa dipakai sama orang tua aja.
0: Itu Kak Geta berarti punya keresahan kayak gitu?
2: Iya. Dari situ terus mendapat informasi tentang ajang putra-putri batik Jombang ini. Kemudian saya berencana untuk ikut.
0: Terus rencana akhirnya dilaksanakan beneran ya?
2: Iya.
0: Tapi Kak Geta sendiri suka, emang suka dasarnya sama batik?
2: Kalau dari saya pribadi, Sebenarnya juga emang suka, cuma nggak terlalu banyak juga koleksi untuk saat ini.
0: Oke. Cuma orang tertarik, memang tertarik, iya, tertarik gitu ya juga sama yang namanya batik gitu. Sehingga kemudian mendorong Kak Gita untuk mengikuti kontes ini.
2: Betul.
0: Sebelumnya sudah pernah mengikuti kontes?
2: Untuk sebelumnya sudah pernah. Di Duta Kampus sama juga ada di ajang di Kota Kediri.
0: Oh gitu, masih di luar kota sesuai dengan tempat studinya, iya, ya. Nah kali ini mengikuti yang di Jombang. Dan syukur Alhamdulillah masuk ke wakil satu ya, iya.
2: Masuk di top 3.
0: Top 3 luar biasa. Nah persiapan-persiapan apa kemarin pas mengikuti kontes itu yang kakak lakukan?
2: Tentunya kalau kita mengikuti ajang seperti ini, kita harus siap dari segala aspek ya Bu. Terutama seperti catwalk, terus juga public speaking. Dan yang paling penting itu wawasan kita terhadap batik. Itu sendiri. Dan waktu itu juga sempat menyiapkan untuk tes bakat juga. Saya waktu itu menampilkan tari Remo. Dan Alhamdulillah mendapat putra berbakat.
0: Mantap. Woi, ini berarti meter ngeremo ya. Oke. Nah, ngomongin tentang wawasan batik, seberapa dalam Kak Geta ini mengetahui tentang batik itu sendiri?
2: Tentunya untuk saat ini juga masih memperdalam lagi wawasan mengenai batik untuk persiapan ke Jawa Timur juga, Bu. Dan mungkin saat ini juga untuk pemahaman mengenai batik juga masih lingkup di Jombang saja.
0: Jombang.
2: Iya, betul. Dan
0: menurut Kak Geta, apa sih sebenarnya yang menarik dari batik itu? Kan banyak tuh baju-baju yang macam-macam dengan motif yang macam-macam, banyak banget dan beragam banget. Tapi kenapa Kak Geta menaruh perhatian pada batik?
2: Karena menurut saya batik ini selain motif dan juga warnanya yang menjadi ciri khas gitu Bu, dari motif itu juga banyak sekali makna. Seperti misal di Jombang ini banyak sekali motif yang diambil seperti ringin contong, candi rimbi, dan lain sebagainya. Dan di daerah lain pun juga sama. Jadi mereka mengangkat apa yang menjadi ciri khas atau ikon dari kota, ya, daerah itu tersebut.
0: Masing-masing. Iya, kalau kita lihat kan Kak Mario, motif baju itu kan macam-macam ya.
1: Betul.
0: Ada yang kotak-kotak, ada yang salur, ada yang bulat-bulat, ada yang abstrak, ada yang macam-macam. Terus kemudian batik ini. Nah, batik ini menurut kakak ini juga menjadi ada yang istimewa gitu ya. Ada yang istimewa dari batik ini karena mengangkat sesuatu yang bersifat lokal dalam balutan kain yang dipakai sebagai busana sehari-hari. Kira-kira begitu?
1: Betul
0: banget.
1: Betul. Jadi batik itu kita bisa memperkenalkan filosofi daerah itu sendiri, Bu. Jadi di khalayak luar kan tidak banyak mengetahui tentang daerah orang lain. Maka dari itu kami sendiri yang akan memberitahukan kepada khalayak di luar sana bahwa daerah kita sendiri itu punya sebuah batik, sebuah motif yang kaya akan warisan dan filosofi gitu.
0: Nah sekarang langsung aja nih, yang dipakai sama Kak Geta itu saya lihat ada ringin contongnya tuh, ya, warna kuning itu.
2: Untuk batik ini berasal dari batik Bawangan.
0: Batik
2: di
0: Bawangan.
2: Dalamnya ini ada ikonnya Jombang, ringin contong. Kemudian ada juga daun peloso sebagai motif khasnya dari kecamatan Peloso itu sendiri.
0: Dari batik Bawangan itu ya.
2: Iya, betul. Di sini juga ada bawang, motif bawang, melambangkan bahwa batik ini berasal dari desa Bawangan.
0: Itu bawang merah kalau itu ya.
2: Iya.
1: betul. Terus ada juga bawang ungu Bu biasanya. Karena warnanya kan macam-macam tergantung warna.
0: Ada bawang ungu.
1: Ada, bukan warnanya mirip-mirip ungu.
0: Bawang ungu.
1: Bawang merah mirip-mirip ungu gitu, udah tua.
0: Emang bawang merah itu namanya, bukan bawang ungu. Coba tanya ibu-ibu, itu diprotes ini sama ibu-ibu. Gak ada bawang ungu, namanya bawang merah aja.
1: Tergantung ini bu, warnanya biasanya.
0: Oh gitu, kan bawang itu ada dua. Katanya ada bawang jahat, ada bawang baik.
1: Berarti kalau bawang ungu itu ini yang jahat. Jahat sama baik gitu. Seimbang.
0: Ada bawang putih sama bawang merah gitu. Ini kalau filosofi apa cerita bawang merah, bawang putih gitu. Yang merah jahat, jahat dia soalnya bikin nangis gitu. Soalnya pas waktu ngiris-ngiris gitu tuh matanya ikut itu, perih. Mata, ya. Kalau bawang putih gampang irisnya, apa namanya, ngupasnya gampang. Disukai sama anak-anak ngupas. Ah, kok jadi ngomongin bawang MC. Nah, jadi itu namanya batik bawangan karena diproduksi di bawangan pelosok. Tapi motif yang muncul di dalam batik itu adalah daun ploso sama bawang.
2: Iya, sama juga ada ringin contong sebagai ikonnya Jombang. Dan di sini juga ada seperti
0: apa itu?
2: Air kalau nggak salah.
0: Itu air?
2: Iya, karena desa Bawangan, kecamatan Ploso ini kan berada di utara.
0: Berantas.
2: Iya, Sungai Berantas.
0: Oh, gitu. Oke. Kak Geta kemarin pas waktu mengikuti kontes putra-putri batik Jombang memakai batik apa saja?
2: Waktu itu kita dapat support dari batik New Colet Jombang untuk dikenakan waktu parade di Grand Final. Dan itu kita diberi dalam bentuk kain, kemudian kita seluruh finalis disuruh untuk desain menjahitkan sendiri. Ya, sesuai dengan desain masing-masing.
0: Oke, kakak bikin desain seperti apa?
2: Waktu itu saya buat seperti outer.
0: Outer?
2: Jadi, iya.
0: Oh, mantap. Jadi kayak outer.
2: Iya.
0: Bisa ya?
2: Bisa, Ibu.
0: Batik dijadikan outer. Oke, bikin outer tapi cowok, bukan cewek. Bu. Tapi full batik. Ada kombinasi
2: ada
0: warna yang lain?
2: Kombinasi warna biru muda. Karena waktu itu biru batik muda. Kita warnanya biru tua dan juga hitam.
0: Oke. Itu ternyata yang bisa mencuri perhatian para juri ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, next, abis ini ke Jawa Timur, apa yang mau dibawa ke sana?
2: Kalau kemarin kita sudah sempat melakukan kreatur pada tanggal 11 Juli kalau nggak salah, itu kita memakai batik bawangan ini, Bu.
0: Oh, untuk, pakai batik
2: ini? Iya, dibawa ke sana.
0: Oke, apa yang sudah dipersiapkan?
2: Tentunya persiapannya sangat dar.
1: Sangat panjang ya.
0: Iya.
2: Mulai dari latihan public speaking, kemudian catwalk juga. Kemarin juga udah sempat melakukan beberapa penugasan seperti video profil.
0: Sudah ya?
2: Sudah. Tag video bakat juga sama video catwalk challenge.
0: Itu sudah semuanya?
2: Sudah,
0: Alhamdulillah. Terus berangkat ke Surabayanya?
2: Untuk finalnya kita kan? Tanggal 23 Agustus.
0: 23 dan Agustus.
2: Karantinanya dimulai tanggal 22.
0: Oh, jadi tanggal 22 nanti karantina.
2: Betul.
0: Terus final.
2: Grand finalnya tanggal 23.
0: Udah masuk grand final?
1: Sudah, Ibu.
0: Langsung grand final tanggal 23. Wih, deg-deg-deg dong.
1: Sangat deg-deg sekali, Bu. Nervous biasanya.
0: Oke. Nah, untuk kesiapan-kesiapannya termasuk juga bikin video udah selesai nih.
2: Alhamdulillah sudah.
0: Bikin video udah selesai. Sekarang yang lagi di drill apanya?
2: Mungkin lebih di public speakingnya sama memahami lebih dalam lagi tentang wawasan batik yang khususnya ada di Jawa Timur, Bu.
0: Oke. Di Jombang aja udah cukup banyak loh, Kak Geta. Apalagi kalau disandingkan dengan Jawa Timur malah lebih banyak lagi ya.
2: Jadi kita harus benar-benar paham tentang wawasan batik itu sendiri gitu.
0: Boleh dong di-spill kalau di Jombang itu ada berapa motif batik?
2: Kalau di Jombang yang saya ketahui itu kan motifnya itu diambil dari beberapa tempat atau ikonnya Jombang. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya kan motif batik ringin contong. Dan juga ada motif batik yang mengangkat tentang Candi Rimbi.
0: Oke, Candi Rimbi.
2: Iya, betul. Kemudian juga seperti yang saya kenakan saat ini tentang tentunya kan banyak sekali tumbuhan. Jadi ini ada daun ploso yang berasal dari Kecamatan Ploso itu sendiri.
0: Bawang itu juga.
2: Untuk warnanya
0: kopi,
2: kan
0: kopi.
2: Kopi biasanya dari juga Kecamatan Wonosalam, daerah bagian timur.
0: Batik kopi itu juga ada.
1: Air terjun Tretes juga ada, Ibu.
0: Apa?
1: Tretes. Ada itu juga.
0: Tretes. Oh, air terjun Tretes. Itu siapa yang produksi ya? Dari mana? Dari Wonosalam. Siapa yang bikin?
1: Kemarin tuh kalau nggak salah Sekarjati kalau nggak
0: salah.
1: Oh,
0: dari batik Sekarjati.
1: Iya.
0: Motif Tretes. Ya, memang Tretes itu juga menjadi salah satu tujuan pariwisata di Jombang ya.
1: Betul, sebuah ikon juga di Jombang.
0: Tapi yang paling ikonik itu kalau di Jombang ya itu Ringin Contong.
1: Semua tahu Ringin Contong.
0: Ya Ringin Contong itu ya.
1: Betul.
0: Meskipun ada juga Arimbi sih, Arimbi juga ikonik di Jombang itu. Candi Arimbi,
1: betul.
0: Cuma yang menurut saya ya, disclaimer, saya melihatnya kalau ada gambar itu yang kuning-kuning itu Ringin Contong itu sus pasti itu Jombang ya, itu nggak ada yang punya lagi selain Jombang.
1: Iya, landmarknya soalnya Ibu di Jombang. Betul.
0: Oke, Mas Mario GM Manajemen mendampingi sepenuhnya mulai dari awal sampai dengan akhir nanti.
1: Betul Bu, dari kita setelah pemilihan dari Mei itu sampai saat ini kita menemani dari bikin video-video profile gitu. Terus pelatihan-pelatihan public speaking sampai nanti pada saatnya karantina dan grand final kita sangat mendampingi sekali untuk anak-anak kami yang akan ke Jawa Timur dan memberi semangat juga.
0: Oke, selama mendampingi Mas, apa tantangan yang dihadapi dalam mendampingi anak-anak ini?
1: Kalau dari kami manajemen sendiri, tantangannya adalah waktu, Ibu. Karena kan kami juga bekerja, sehari-harinya bekerja. Jadi kami agak bingung untuk membagi waktu antara kita bekerja sama kita mendampingi mereka juga. Terus tantangannya juga banyak sekali di luar-luar sana yang ada yang menghujat inilah, itulah gitu.
0: Menghujat?
1: Betul.
0: Oh ya? Kayak gimana?
1: Apa ya, mungkin kok kurang ini gitu-gitu. Oh, dari kayak menilai dari public speaking, kritik atau kayak gini-gini gitu. Jadi kita memberi motivasi semangat.
0: Mungkin kritik kali ya?
1: Iya, kritik. Iya, betul, kritik.
0: Kritik ya?
1: Betul.
0: Yang membangun gitu?
1: Betul.
0: Tapi kalau kayak, kalau hujatan gitu, masa sampai ada yang hujat sih?
1: Sejauh ini ada beberapa, Ibu, karena gitu. Kita perjalanan dari awal sampai akhir kan nggak selalu mulus ya. Jadi dari kritikan, hujatan itu kita motivasi mereka untuk
0: jadikan
1: semangat.
0: Motivasi
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Biar tetap on fire di grand final nanti.
0: Ada nggak yang bilang, alah gitu aja kok, batik aja kok, ngapain sih dibela-belain gitu?
1: Bukan hanya batik, Bu, malah ngapain sih ikut duda-duta putra-putri gitu. Jadi kita dari situ memotivasi mereka juga untuk tetap semangat sih.
0: Jadi kayak diremehin.
1: Betul. Dapat apa sih ikut kayak gitu-gituan gitu biasanya.
0: Mereka aja gak tahu.
1: Karena kan yang punya apa namanya hasil kan kita ya. Mereka kan cuma menilai dari luar aja gitu kan. Gak tahu dari proses awal sampai akhirnya begitu.
0: Giliran nanti kalau udah jadi juara dilulukan kan.
1: Siapa tahu mau mengikuti juga kan.
0: Nah itu.
1: Jejak-jejaknya gitu.
0: Oke. Jadi emang tantangannya orang yang mau besar itu pasti ada. Pasti ada
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Pasti
1: ada. Selalu ada.
0: Tantangan dari anak-anak muda sendiri misalnya kayak yang remehin batik-batik gitu. Ah, batiknya kuno, udah tua gitu, ada nggak yang kayak gitu?
1: Kalau itu pasti ada, Ibu, karena
0: ada, ya?
1: Generasi muda sekarang kan selalu mengikuti globalisasi di dunia kan. Jadi semua itu pada yang harusnya unik, yang harusnya kuno dijadikan jati diri malah dibuang sia-sia gitu aja. Sampai sekarang banyak, Bu, menemukan yang kayak gitu-gitu.
0: Tetap semangat ya Kak Geta. Oke, Kak Maria terima kasih sekali untuk hari ini sudah memberikan fasilitasi kepada anak-anak Jombang untuk mengikuti pemilihan putra-putri batik Jawa Timur nanti di tanggal 22 dan 23 Agustus. Semoga lancar, sukses, dan Kak Mario diberikan sama kawan-kawan GM Management ya, diberikan kekuatan. Betul. Karena ini wah support yang sangat luar biasa loh. Ini kita betul, harus ngapresiasi nih anak-anak muda yang suka dan cinta sama batik.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Tapi saya pengen ketemu juga sama wakil satu putri batik Jombang 2026 yang hari ini juga sudah hadir di studio. Sebentar, tapi jangan kemana-mana. Kak Mario, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bu.
0: Kak Geta, tetap di sini aja. Saya akan panggil Kak Nadia Maulina Putri. Nanti sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di 141 Radio Sore Jombang FM.

Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Cuma FM. Makasih untuk Pak Didi Haryanto, F5B. Assalamualaikum. Ayo selalu semangat putra-putri batik terbaik Jombang kita tercinta. Doa terbaik selalu untuk keberhasilan, kesuksesan ya. Meraih juara satu putra-putri batik Jawa Timur. Amin, amin. Terima kasih Pak Didi.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat datang di Radio Suara Jombang, Radio Suara Jombang FM, Kak Nadia Maulina Putri, wakil satu putri batik Jombang 2026. Senang sekali bisa ketemu dengan Kak Nadia. Kelas berapa, Kak?
1: Saya kelas 12 SMA saat
0: 12
1: ini.
0: 12 SMA.
1: Iya, betul.
0: Wah, mantap sekali. Ini berarti kalau kelas 12 itu kan di tengah-tengah persiapan-persiapan ya, untuk kelas
1: sekali,
0: akhir kan?
1: Betul sekali, Bu.
0: BTW, selamat ya udah jadi wakil satu putri batik Jombang 2026.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Gimana
1: Ibu
0: rasanya jadi wakil satu putri batik?
1: Luar biasa sekali rasanya karena bisa mendapatkan predikat ini dan kemudian bisa mempresentasikan dan juga memperkenalkan batik Jombang khususnya di khalayak luas, bukan hanya Jombang tapi nantinya di Jawa Timur juga begitu.
0: Oke. Secara personality karena dia emang suka sama batik sejak
1: ya, betul.
0: Kapan?
1: Sejak mungkin dari SMP kan saya suka lihat-lihat sosial media biasanya kemudian mix and match outfit. Kemudian saya beli seperti obi belt gitu yang bermotif batik gitu. Yang kadang saya kenakan juga di saat saya keluar mungkin hang out bersama teman-teman begitu.
0: Berawal dari obi belt itu.
1: Iya, betul.
0: Sebelumnya masih belum pakai baju-baju yang batik-batik.
1: Untuk
0: sekolah kan udah kan?
1: Iya, sudah. Pastinya pasti pada saat di sekolah dan kemudian mungkin sebelumnya hanya di acara-acara formal saja gitu.
0: Itu udah berarti sebelumnya udah pakai, sering pakai batik.
1: Iya, betul.
0: Sering. Tapi belum secinta ini.
1: Iya, betul.
0: Kok bisa sih dari kecil udah suka sama batik?
1: Karena menurut saya batik itu merepresentasikan kami sebagai masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena dengan bukti bahwa batik itu sudah diakui oleh UNESCO juga. Jadi bagaimana bisa kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak bangga begitu untuk mengenakan batik.
0: Itu alasan itu muncul sekarang atau emang sejak dulu kayak gitu?
1: Lebih tepatnya muncul sekarang.
0: Sekarang? Iya. Sebelumnya? Kalau sebelumnya?
1: Kalau sebelumnya mungkin
0: terinspirasi hanya sama siapa? Keluarga misalnya?
1: Iya, keluarga. Karena ayah saya sering menggunakan batik begitu.
0: Oh gitu, ayah sering pakai batik.
1: Betul.
0: Jadi Kak Nadia pengen.
1: Iya, betul.
0: Nah waktu itu, waktu di SMP nih, sebelum SMA.
1: Iya.
0: Selain pakai batik pas waktu sekolah,
1: iya,
0: batik itu kakak gunakan untuk apa?
1: Mungkin pastinya untuk acara formal ketika menghadiri formal, mungkin ada kondangan. Lalu mungkin
0: kondangan pakai batik?
1: Iya, betul.
0: Sudah mulai pakai batik?
1: Sudah.
0: Sebentar, saya jadi mikir itu. Kalau biasanya yang pakai batik kan cowok tuh.
1: Iya.
0: Kalau acara kondangan, yang cewek biasanya kan pakai kebaya.
1: Iya.
0: Itu kalau karena dia dipakai gimana batiknya?
1: Saya kebetulan mempunyai beberapa koleksi model baju batik yang mungkin
0: gitu,
1: seperti off shoulder begitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Nice,
1: jadi
0: nice,
1: saya
0: nice,
1: kenakan
0: nice
1: juga di pada saat kondangan begitu.
0: Cakep. Ini kalau bikin baju-baju kayak gitu emang suka sendiri atau dibantu sama mama?
1: Kalau saya kebetulan saat itu ketika berlibur ke Yogyakarta, saya sekalian beli beberapa koleksi
0: Itu makanya kemudian semakin cinta sama batik.
1: Betul.
0: Akhirnya kemudian di SMA ini ada kesempatan untuk ngikut pemilihan
1: sekali
0: putri batik.
1: Betul, Ibu.
0: Jadilah wakil satu putri batik Jombang.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi sebelumnya sudah pernah ikut kontes?
1: Untuk sebelumnya saya sudah ikut di tahun 2025. Saya mencoba di Duta Anak dan juga Duta Gentry.
0: Wah,
1: Kabupaten Jombang.
0: Mantap, betul. Mantap, mantap. Dan akhirnya kemudian terasa dong ya,
1: ya
0: udah
1: betul
0: mulai terasa dari sisi apa performnya, kemudian public speakingnya,
1: betul,
0: udah semakin terasa.
1: Iya, betul.
0: Baiklah. Nah, abis ini mau mewakili Jombang untuk menuju ke Putra-Putri Batik Jawa Timur.
1: Betul.
0: Gimana rasanya?
1: Rasanya luar biasa sekali pastinya karena saya tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Karena awalnya saya untuk pada saat mengikuti Putra-Putri Batik Jombang pun saya tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada diri saya karena yang saya yakini dan yang saya percaya bahwa yang penting pada kesempatan ini saya bisa berkembang menjadi versi diri saya yang lebih baik. Bagaimanapun nanti hasilnya saya serahkan sesuai dengan usaha dan juga doa yang sudah saya panjatkan begitu.
0: Jadi sebenarnya aslinya gak expect banget.
1: Iya betul.
0: Tapi tiba-tiba dipanggil jadi ini Putri Batik. Wow, ini adalah anugerah yang sangat luar biasa gitu
1: luar biasa
0: ya karena
1: sekali,
0: dia.
1: Betul Ibu.
0: Masya Allah. Terus sekarang juga ditunjuk untuk maju ke Jawa Timur.
1: Iya betul.
0: Gak expect juga. Baik. Nah, kalau Kak Geta tadi udah siap ya, semuanya udah di-upload, tinggal kesiapan mental untuk tanggal 22-23. Kalau Kak Nadia gimana kesiapannya besok?
1: Untuk persiapannya kurang lebih sama, pastinya
0: sama.
1: Mempersiapkan dari segi catwalk, public speaking, dan juga wawasan tentunya mengenai batik khususnya di Jawa Timur.
0: Tapi untuk wawasan batik di Kabupaten Jombang udah aman ya?
1: Sudah.
0: Aman.
1: Aman.
0: Di sekian banyak motif batik yang ada di Jombang, yang paling disuka yang mana? Motif yang apa?
1: Saya paling suka motif kangkung.
0: Kangkung?
1: Iya. Sulur kangkung dari Kecamatan Kudu.
0: Weh, kenapa?
1: Karena itu melambangkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Kudu. Dan kebetulan untuk di Putra-Putri Batik Jawa Timur ini saya lebih mengusung advokasi mengenai keberlanjutan begitu. Jadi dari simbol sumber daya alam itu melambangkan kemakmuran dan juga ketentraman yang ada di kecamatan tersebut begitu.
0: Oke. Nah, yang paling disuka itu ya motif sulur kangkung dari Kudu.
1: Iya, betul.
0: Dari Kudu. Kalau yang motif ringin contong?
1: Suka juga.
0: Suka juga?
1: Iya, karena melambangkan ikon.
0: Iconic ya?
1: Iya, betul.
0: Identik banget dengan Jombang.
1: Betul.
0: Nah, next. Di tanggal 23 nanti, grand final. Sama juga mau bawa batik bawangan?
1: Kalau untuk di grand final nanti, kami dari finalis Putra-Putri Batik Jawa Timur mendapatkan kain dari pihak Putra-Putri Batik Jawa Timur yang kemudian nanti di berikan kepada kita dan dijahitkan menjadi baju yang digunakan sebagai evening gown atau baju resmi pada saat bertanding di grand final nanti.
0: Oh gitu. Begitu. Jadi nggak bawa yang dari Jombang atau gimana?
1: Iya, bawa juga.
0: Bawa juga dari Jombang.
1: Betul.
0: Terus nanti dikasih bahan untuk evening gown
1: ya,
0: itu.
1: Iya betul.
2: Jadi untuk dari Jombang kemarin sudah dipakai ketika kreatur saja.
0: Oh, pas kreatur.
2: Iya, betul. Dan waktu grand final kita dikasih kain batik dari pihak panitia.
0: Untuk itu dibuat. Ngasihnya kapan?
2: Waktu kreatur juga.
1: Waktu saat
2: juga.
1: Kreatur kemarin.
0: Oh, udah. Berarti
1: ya,
0: udah.
1: Betul.
0: Berarti udah diterima dan sekarang masih proses,
2: proses
0: jahit.
1: Betul sekali, Ibu.
0: yang bikin desain siapa?
1: Kalau kemarin dari batik Sekar Dharma.
0: Yang bikin desain, yang desainkan.
1: Iya, untuk kain batiknya dari batik Sekar Dharma. Untuk desain
0: Sekar Dharma dari mana?
1: Dari Malang kalau
0: oh, Sekar Dharma
1: tidak
0: Malang.
1: Salah. Iya.
0: Oh gitu. Nah, ini desain batiknya ya. Kalau yang desain bajunya siapa yang
1: kalau
0: bantu nyiapin
1: nih? Kalau desain itu kebetulan diserahkan kepada kami.
0: Wee,
1: finalisnya.
0: Desain sendiri
1: begitu,
0: nih,
1: iya.
0: Mantap. Ini jadi putra-putri batik ini juga harus pinter desain dong.
2: Jadi juga biar tidak tertinggal zaman juga gitu. Jadi kita bisa berinovasi dan
1: betul,
2: juga berkreasi
1: betul.
2: Sesuai okay. dengan kemauan kita sendiri.
1: Betul.
0: Spill dong desainnya kayak gimana?
1: Kalau saya kurang lebihnya itu dress panjang begitu yang dominasinya merupakan dari kain batik itu sendiri. Kemudian modelnya seperti off shoulder. Jadi mohon maaf, sebelah sininya agak sedikit terbuka, mm-hmm. tapi nanti di sini dipenuhi dengan payet juga supaya terlihat mm-hmm. elegan begitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi long dress gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi off shoulder.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau kagetnya gimana?
2: Kalau saya pribadi mm-hmm. lebih menyukai model-model yang seperti base cup gitu. Jadi untuk grand final nanti insya Allah modelnya seperti base cup juga, tetapi mm-hmm. agak dimodif sedikit gitu ibu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dengan kombinasi warna lain.
2: Iya.
0: Atau
2: jadi
0: full?
2: Untuk dari batiknya kan kita dapat dapat warna.
0: Warna apa?
1: Hijau.
0: Oh, hijau. Hijau.
1: Yeah, iya, betul.
2: Dan untuk celananya kan yang putra wajib mm-hmm. dengan celana hitam, jadi dikombinasikan dengan kain hitam mm-hmm. untuk bajunya seperti itu.
0: Oh gitu, pakai celana ya, celana.
2: Iya, ya, celana kain.
0: Celana kain. Hmm. Ya ada nggak jeans yang bawahnya pakai celananya? Batik yang bawahannya bukan celana kain, cakep nggak ya? Cakep kok ya,
1: yeah.
0: meskipun pakai jeans tapi
1: yeah,
0: jeans
1: betul.
0: Itu juga cakep kok,
1: betul.
0: Ya. Aku membayangkan cakep kok.
1: Cakep, karena saya juga sudah pernah coba. Jadi akhir tahun kemarin saya nonton konser ceritanya pada saat berlibur ke Yogyakarta. Pada saat menonton konser di Candi Prambanan itu saya menggunakan batik tapi di model seperti kebaya kutu baru. Lalu saya kenakan dengan jeans, celana jeans
0: bawah.
1: Panjang begitu.
0: Jeans biru.
1: Iya, betul.
0: Cakep ya?
1: Cakep.
0: Kalau yang cowok?
2: Kalau yang cowok waktu itu
0: saya bayangkan
2: pernah waktu ngampus gitu juga pakai batik, dan berhubung kan anak kos ini cuciannya kan kadang agak numpuk. Jadi
0: jujur banget.
2: Mau nggak mau adanya cuma jeans, ya udah pakai jeans, dan ternyata juga
0: cakep ya.
2: Cakep.
0: Soalnya kalau pakai celana kain itu kan kesannya formal banget,
2: iya, betul,
0: formal
2: iya.
0: banget. Tapi kalau pakai jeans kan mungkin bisa
1: lebih
0: casual.
1: Iya betul.
0: Oh gitu. Wah. Ini nggak sabar nih nanti penampilannya kayak gimana Kak Nadia sama Kak Geta nanti ini. Semoga saja cetar ya.
1: Yeah. Harus luar biasa.
0: Oke. Okay. Kak, kalau misalnya kita mau ngasih dukungan nih dari video-video yang udah diunggah itu bisa mampir kemana?
1: Betul, boleh sekali mampir langsung ke Instagram @putraputribatikjawatimur atau mungkin Instagram pribadi kami.
2: Yeah.
1: Bisa juga
0: di IG-nya Putra Putri Batik Jawa Timur.
1: Betul.
0: Oke, okay. Langsung ini ya, langsung search aja ya,
1: betul.
0: Di IG atau di IG kalian berdua?
1: Iya, betul.
0: Yang apa namanya?
1: Kalau IG saya sendiri namanya @olinadia O L L
0: ol
1: Y N
0: Li Na Di Ya.
1: Iya, betul.
0: Oli O L L Y N
1: A
0: D I A.
1: Iya, betul.
0: Oke. Boleh, nanti bisa di-like ya.
1: Betul.
0: Untuk postingan catwalk.
1: Betul.
0: Sama apa?
1: Dan nantinya ada video profile tapi masih menunggu untuk diunggah begitu.
0: Oh, video ya. Profile masih OTW.
1: Betul.
0: Upload ya. Oke, kalau kayak gitu
2: bisa mampir ke Instagram @getxgp_.
0: @getxgp_. Agak susah nyarinya kalau pakai audio aja ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Teman-teman mitra Radio Suara Jombang FM yang ingin memberikan, mohon dukungannya ya. Silakan buka IG-nya Putra Putri Batik Jawa Timur 2026. Langsung juga intip di akun Instagramnya Kak Nadia di @olinadia. OLLYNADIA. Kemudian juga di Kak Geta ya, di alamatnya @getxgp_. @getxgp_. Mohon like dan ramaikan komentarnya di situ.
1: Betul.
0: Adalah bagian dari dukungan kita kepada anak-anak Jombang yang mengikuti pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur 2026. Sebelum kita masuk, tantangannya anak-anak muda ini dalam mempromosikan batik? Karena kalian kan udah jadi ambasadernya batik.
1: Betul.
0: Terutama di Jombang kan. Apa nih tantangannya?
1: Kurang lebih sama seperti yang diceritakan Kak Geta. Mungkin karena generasi muda ini belum terbiasa menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin selama ini yang mereka tahu hanyalah batik dalam balutan baju yang formal begitu. Dan saat ini kami tentunya sebagai putra-putri batik Jombang mencoba menjadi representasi batik, bahwasanya batik itu bisa kita model menjadi berbagai macam baju yang bisa digunakan tidak hanya untuk acara formal tapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oh, oke, gitu ya. Tantangannya masih cukup besar.
1: Betul.
0: Maka butuh bantuan, butuh dukungan dari berbagai pihak untuk bisa menginfiltrasikan nilai-nilai cinta batik ini kepada anak-anak muda.
1: Betul.
0: Yang ada di Jombang. Betul. Terutama. Baiklah, terima kasih sekali Kak Geta, terima kasih sekali Kak Nadia Maulina Putri.
1: Yeah.
0: Untuk hari ini sudah hadir di studio. Terakhir, closing statement dari Kak Geta. Silakan.
2: Dari saya, mungkin buat kalian para generasi muda, jangan pernah malu menggunakan batik, karena batik ini merupakan warisan budaya bangsa kita yang harus terus dilestarikan dan juga dijaga. Jadi kita bisa menginovasikan dan juga mengkreasikan sesuai dengan keinginan kalian sendiri, dan juga bisa membuat, contohnya seperti membuat desain atau baju-baju yang mengikuti zaman gitu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa batik ini merupakan hal yang tertinggal zaman atau kuno.
0: Tidak banget. Terima kasih Kak Geta Purnama, Wakil 1 Putra Batik Jombang 2026. Nah, selanjutnya closing statement dari Kanadia, silakan.
1: Dari saya sendiri, sebagai masyarakat Kabupaten Jombang, berbanggalah kalian para generasi muda khususnya untuk mengenakan batik, karena batik Jombang ini merupakan identitas kami sebagai masyarakat Jombang. Dan juga teman-teman jangan beranggapan bahwa batik itu hanya bisa dikenakan pada formal, situasi yang formal, tetapi juga ternyata saat ini batik ini mulai berkembang baik dari motif dan juga desainnya yang bisa kita kenakan pada kehidupan sehari-hari. Begitu.
0: Cakep. Kak Geta, terima kasih. Karena dia juga terima kasih untuk pagi hari ini sudah hadir di Radio Suara Jombang FM. Kita ngobrolin tentang bagaimana anak-anak muda ini berusaha sekuat tenaga agar batik semakin dicintai terutama oleh anak-anak muda. Terima kasih. Semoga sukses.
1: Amin.
0: Untuk tanggal
1: amin,
0: 22 amin. Dan 23 pemilihan batik Putra Putri Batik Jawa Timur 2026. Betul. Dan jadi winner.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Kak ya. Selamat melanjutkan tugas sekali untuk kalian berdua. Salam untuk kawan-kawan anak-anak muda pecinta batik semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih banyak.
0: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Pojok Literasi, bareng dengan kawan-kawan Putra Putri Batik Jombang 2026, mengangkat tema Road to Pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur 2026. Sudah Anda simak bersama-sama. Sukses selalu untuk mereka dan sukses selalu untuk Batik Jombang. Saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum. Minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Pagi hari saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Welcome to Humanity.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Tahukah Anda? Biasanya seorang pejabat bisa menerima suap hingga miliaran rupiah lantaran memuluskan sebuah proyek. Namun berbeda dengan dua operator alat berat Cina ini, Chen Ziliang dan Chow Yuchun terancam dipenjarakan setelah pejabat Singapura menuduh mereka melakukan suap sebesar 1 dolar Singapura atau setara 10 ribu rupiah. Keduanya diduga menerima suap dari supir truk karena tidak menunda pengumpulan sebuah kontainer ke truknya. Tak tanggung-tanggung, uang suap tersebut diberikan selama hampir 3 tahun. Karena hal itu, keduanya terancam dipenjara hingga 5 tahun dan denda hingga $100.000 atau setara 1 miliar rupiah.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri. Kebijakan itu merupakan penegasan kembali aturan yang telah berlaku sejak 2013 dan diperkuat melalui Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempercepat swasembada gula sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Amran, perusahaan pengolahan gula diwajibkan memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri. Namun tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang mematuhi kewajiban tersebut. Dan membanjirnya gula rafinasi impor telah merugikan petani dan industri gula nasional. Kondisi ini membuat hasil panen petani sulit terserap di pasar. Menurutnya, pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Pada tahun ini, program Bongkar Ratun ditargetkan mencakup 100.000 hektar dan nantinya ditingkatkan menjadi 150.000 hektar.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target besar pembangunan jaringan kereta api nasional baru di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Prabowo menyebut proyek itu sebagai Trans Sumatera Railway dan Trans Kalimantan Railway. Target ini disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Secara khusus, dia menyerahkan tugas berat ini kepada PT KAI Persero selaku BUMN sektor perkereta apian dan Kementerian Perhubungan selaku regulator. Prabowo mulai meminta agar jaringan kereta api dapat terhubung dari titik paling selatan Pulau Sumatera, yakni kawasan Bakahuni di Provinsi Lampung, hingga di titik paling utara pulau, yakni Provinsi Aceh. Prabowo mengaku sangat menantikan momen untuk bisa meresmikan proyek pembangunan Trans Sumatera Railway.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 1:11 dini hari waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Novandi warga Desa Tunggorono yang melaporkan adanya kabel menjuntai akibat tiang listrik tertabak truk di Jalan Profesor Dr. Nurkolis Masjid Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amirsaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400.000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amirsaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri, narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Begitu juga

Halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 1:11 dini hari waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Novandi warga Desa Tunggorono yang melaporkan adanya kabel menjuntai akibat tiang listrik tertabak truk di Jalan Profesor Dr. Nurkolis Masjid Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Oh, so special.

Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amersaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400,000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amersaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menjelaskan kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab yang semakin besar. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mencapai berbagai indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan, pengentasan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga pengendalian inflasi. Menurutnya, besarnya kewenangan desentralisasi di Indonesia membuat beban kepala daerah semakin kompleks. Karena itu, mereka perlu didukung dengan berbagai instrumen agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto angkat bicara soal maraknya peredaran konten di media sosial. Yandri menegaskan jika konten medsos yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Dipaparkan Yandri narasi provokatif dan menyesatkan yang diunggah oleh akun medsos itu menyebutkan, jika dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, dilarang mendirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada, harus pindah atau didenda. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui KDMP. Lebih jauh, Yandri menjelaskan konten berita bohong itu menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal dia tidak pernah mengucapkannya. Ditegaskan Yandri, konten itu tidak benar, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan bahwa ada kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, pukul 1:11 dini hari waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Novandi, warga Desa Tunggorono, yang melaporkan adanya kabel menjuntai akibat tiang listrik tertabak truk di Jalan Profesor Dr. Nurkolis Masjid Tunggorono, Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Nggih, jam kali langkung 7 menit nggih sameniko tasih wonten wedal kagem panjenengan sedaya ingkang dari kekono. Nggih, informasi sekedap nggih kagem panjenengan sedaya. Tetap setia tuhu kemawon nggih wonten adicara kemarem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 1:11 dini hari waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Novandi warga Desa Tunggorono yang melaporkan adanya kabel menjuntai akibat tiang listrik tertabak truk di Jalan Profesor Dr. Nurkolis Masjid Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ek menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun

0: waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Nggih, tasih wonten. Tasih wonten lan dicerokke malam pancen gawe ati ayem tentrem. Kula buka malam wonten jalur telepon 0737 nggih saged wonten jalur WhatsApp nggih samika. Sampun jam kali langkung 16 menit sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, gayeng marem.
1: Gayeng marem. Gawe ati ayem tentrem.
0: Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam Mas Gilang.
1: Nggih,
0: pripun sehat Mas Gilang?
1: Kalau ingin nembe flu tapi
0: sampun sehat nggih. Alhamdulillah.
1: Namung niki lho.
0: Napa?
1: Napa? Guru anes.
0: Oh, nggih nggih.
1: Wis ketik rik-rik ngoten.
0: Nggih nggih.
1: Tapi alhamdulillah meriangi sampun lewat. Sampun sakit to. Sampun sakit iam.
0: Nggih, Mas Gilang.
1: Ati terus pundi aku susah.
0: Nggih.
1: Dengan sampun siap-siap napa lomba napa mau. Terus
0: niku nopo nggih lombae makan kerupuk kemawon.
1: Gambil-gambil mawon maksudnya. Ini jambi mboten wantu jenenge.
0: Dalem.
1: Ini jambi mboten wantu.
0: Mboten, mboten sakit.
1: Balap karung.
0: Balap karung kalau wingi kalah.
1: Tari tambang.
0: Tari tambang nggih ngoten.
1: Nyekel welut.
0: Oh, nyekel welut mboten.
1: Trinati
0: nggih. Nggih.
1: Seru lho Mas Adi.
0: Seru nggih.
1: Lunyu soal Mas
0: Adi. Lunyu.
1: Ada dicuklek niku kirain kelak ngeten. Cek kok gelokel.
0: Gelokel nggih nggih.
1: Kula diparingi tembang niki mawon, sikep.
0: Sikep.
1: Nggih. Nggih. Kita ngatur sami-sami nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum kagum jenengan saya keluarga dan saya diparingi sehat.
0: Amin.
1: Kami lujungan karena pelan saking Gusti. Derek sing ajeng mau nggih.
0: Oh, matur. Nggih nggih, nggih Mas Jalan.
1: Wawan, wawan nggih wonten Mas Alan.
0: Nggih.
1: Pak Sukarti wonten Mbak Ani Irama.
0: Nggih.
1: Saya kemawon salam hormat kula. Dilajengaken Mas Ade.
0: Nggih, Mas Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun kagem Mas Gilang. Nggih, sampeyan wonten telata. Kartosono kemawon. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
2: Gayeng marem.
0: Nggih.
2: Ketombo ati ayam. Tur tentrem.
0: Matur suwun apa Bram? Pripun?
2: Ngliner Mas.
0: Lho
2: ngliner.
0: Oh, ala nggih nggih nggih.
2: Nek mangkel golek. Oh, suara jumbang ilang aku.
0: Nggih nggih.
2: Aduh. Kecam cuci lu ya lima wau be. Kalau kalau ikat perdu dangdut kalau setelah saya aku hilang. Hilang kecurangan.
0: Nge. Mangga apa? Nange mak napa manggil langgam ni?
2: Tu pawaringi. No pagi. Pagi. Jambu alas mana?
0: Jambu alas kemawon.
2: Cuma tengah untuk lo.
0: Nggih, jambu alas.
2: Nggih, jambu alas niku nembe mantap lho, Om Gilang.
0: Nggih.
2: Oh, aku mboten muncul.
0: Lah nggih, tanggung mboten muncul.
2: Paling topo lho, jambu alas. Nggih. Entek ati cara niku pun mlungsung iki kalih satine.
0: Nggih, nggih.
2: Kuwatir kula ngilang terus gak iso mbale. Nggih, iki kangge iki Mbak Penceng mireng ngaten.
0: Nggih.
2: Penceng Pak Agang. Enteng Tuko wau sinten mawon Mas Ade. Kangge sedawan
0: tenyo
2: mawon.
0: Nggih.
2: Lan iset nggih. Matur suwun Mas Ade.
0: Sami Abang.
2: Numpang ngapunten.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Abah Bram kaliyan kawonten Mas Gilang. Nggih, nyuwun sikep niki wau. Wow.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
0: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, selamat sore. Apa kabar Anda semuanya? Sore hari ini, edisi harinya adalah hari Kamis, di tanggal 6 Agustus 2026. Saya Ari Suara Jombang Mitra kembali menyapa dan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut konvensional di program Dangdut Asik Suara Jombang FM sore hari ini. Seperti biasanya Mitra, kebersamaannya sampai masih nanti ya, jelang pukul 5 sore. Jadi masih cukup panjang sekali. Kalau Anda pengen request komposisi bagus, monggo, seperti biasanya. Jalurnya masih tetap sama Mitra, bukan jalur yang lain. Jalurnya ada di 871717. WA juga bisa di 0812-3599-3737. Yang bergerak cepat langsung Mr. Bram Mitra. Di jalur WA sudah bersiap on air dengan saya. Mudah-mudahan ada kabar atau informasi yang juga disampaikan. Monggo Mr. Bram, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Anda nomor satu sore hari ini Mr. Bram. Apa kabarnya ini?
1: Ya Mas, memang sebagai teman yang paling menghibur itu ya radio lah. Mm-hmm. Sambil HP-nya lihat drakor ya Mas.
0: Suka ya kalau nonton drakor, biar gak jenuh main HP terus sekali juga ingat dengan radionya. Kan begitu.
1: Ini tadi langsung pantai ini Mas. Ya di sana ini cakio,
0: Aisyah dong. Ya oke. Jadi memang pokoknya tetap dong mendengarkan radio itu juga di tengah teknologi digital saat ini yang tetap menjadi pilihan ya. Jangan dilupakan.
1: Lagi pengen itu Mas.

0: cinta padamu. Dulu aku memang cinta.
1: Ya ya ya ya. Tetetet.
0: Dulu aku sayang padamu. Dulu aku memang sayang.
1: Ya ya ya.
0: Setelah aku
1: tahu diterus nih.
0: Dapat merusak jiwaku.
1: Mira Santika, no way.
0: Ya, Mira Santika, no way.
1: Oke. Saya carikan dulu, saya siapkan lagunya. Suaranya sudah cukup enak sekali sore hari ini. Pengen dibagikan untuk siapa ini, Mr. Bram?
0: Untuk teman-teman yang lagi setia di Radio Suara Jombang.
1: Ya.
0: Ada Mbak Pempek, ada Pak Suparti, ada Bunda Eti, Wawan, Pak Jono, Cak Imam, Cak Wit, ada dengar Om Gilang, ini ada itu yang itu Mas.
1: Siapa?
0: Setiap bola-bola sakti.
1: Bola-bola sakti, iya.
0: Kemarin juga masuk di AD, kalau di Mas Ari kan biasa.
1: Iya.
0: Juga yang orang apa Murong itu ya. Itu ya, juga ada Bu Sumiati.
1: Iya.
0: Ini orang-orang yang setia di depan radio ini.
1: Oke.
0: Ada Bu Sami sudah CS. Ya udah Mas, udah semuanya Mas.
1: Oke.
0: Okay. Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Ada yang lupa, ya mohon dimaafkan. Ya Mas Ari,
1: selamat bertugas. Siap. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bram Bitra sudah bergabung dengan saya. Saya bergeser di 871717 Mitra. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Kalau yang ini adalah lakoni dari Parimono Utara, ada Pak Sukardi.
2: Betul.
1: Apa kabar Pak Sukardi?
2: Tadi dari Brambang ya.
1: Siapa?
2: Si lakoni dari Brambang.
1: Iya, kalau yang tadi lakoni dari Brambang, kalau Anda lakoni dari Parimono Utara.
2: Iya.
1: Kabar sehat ya.
2: Lama cari nunggu mari sepak bola. Yo apa jeneng rebut piala iku sing nomor 4 sampai 3.
1: Iya.
2: Semalam.
1: Oke, nonton bola terus berarti ini nanti ceritanya Pak Sukardi ya.
2: Iya, tapi saya yang kono kendurenan nih semalam
1: iki. Ya enggak apa-apa Pak, kenduren dulu penting itu karena ada berkatnya ya.
2: Mari maghrib ada, mari saat ada.
1: Loh, berarti memang zaman dulu itu benar ya Pak Sukardi. Kalau pas Jumat Legi itu gak ada masak karena banyak berkat begitu ya.
2: Engko Jumat Legi maghriban, yo langgar ge sarapan, terima ngene warga iku jadi makan siang sampai sore. Ya alhamdulillah Mas Ari ya, syukur ya.
1: Masuk itu ndak apa-apa.
2: Pengiritan
1: duduk kan ibu makanya pokoknya ben Jumat Legi itu enggak masak.
2: Wong sabar iku rezeki ada saja.
1: Betul sekali.
2: Ayo. Nanti dikasih itu ya.
1: Apa?
2: Ya.
1: Apa?
2: Siksa kubur.
1: Siksa kubur. Oke.
2: Siksa kubur.
1: Mengingatkan bahwa di dunia ini kan tidak selamanya, pasti semuanya akan kembali setelah dari alam dunia ke alam kubur habis itu ya.
2: Idalaila ya itu ya.
1: Ada Idalaila, ada Ike Nurjana, ada yang mau yang mana?
2: Idalaila Wento.
1: Iya, oke. Saya ya. Siapkan lagunya. Saya belum Pak Sukardi, wong tugasnya sore.
2: Iya. Iku jalan sehat dari Ngoro jam 1 terus masuk Jombang jam berapa tadi Pak Sukardi engko tak ngedang lo gang siji.
1: Kalau situ mungkin ya, kalau jam 1 perkiraan ya sore Pak, jam 3 atau setengah 4 begitu ya.
2: Gitu dah. kelakuan gua tak nyegat ngene paling mono gang siji ngoten terupa aku mbecik engko lihat di situ saya.
1: Ya nanti kalau ada saya jenengan taruh Pak Mas Ari aku dok kene begitu ya.
2: Halo Pak Sukarti.
1: Oh tenang aja, pasti nanti akan saya sapa, saya umumkan. Oke.
2: Ya wis salami semua saja ya.
1: Siap,
2: Mas Ari terima kasih.
1: Sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mr. Bram dan juga Pak Sukardi Mitra yang sudah bergabung dengan saya. Yuk kita dengarkan satu komposisi bagus dulu Mitra. Ada Bang Haji Roma Irama dengan Mira Santika. Kemudian nanti akan disambung dengan Ida Laila, Siksa Kubur.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus korupsi.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Terima kasih banyak mitra Radio Suara Jombang FM. Sekarang kita masuk di 37 menit lepas dari 3 sore mitra. Ada beberapa Anda mungkin yang sekarang lagi mendengarkan sedang pulang dari tempat aktivitas, kemudian memantau radio. Salah satunya adalah Bu Yun ini dari HMS MPS Peloso ini ya Bu Yun ya. Saya ucapkan selamat sore, katanya keren Mas Ari, malam Jumat lagunya dangdut religi. Ternyata ketika saya tanya, lagi pantau radio kah Bu? Iya, alhamdulillah lagi pantau ini. Saya nanti request lagunya Eri Susan dong Mas Ari. Setiap sore ketika perjalanan pulang, Radio Suara Jombang FM selalu menemani. Terima kasih Bu Yun dari MS Sampurna MPS Peloso. Salam juga buat teman-teman yang ada di Sampurna Peloso ya. Salamnya adalah salam kualitas kan begitu biasanya. Terima kasih banyak. Yang lain mitra monggo, saya berikan kesempatan. Kalau ingin masuk, masuk saja Anda bisa telepon di 8717717. WA juga bisa di 0812-3599-3737. Apakah juga ada yang sama seperti Bu Yun tadi yang lagi OTW di perjalanan? Monggo nanti Anda bisa bergabung kembali dengan saya. Pokoknya dangdut asik suara Jombang FM mitra bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mitra, dari pukul 3 sore sampai 5 sore mitra. Ada Mbak Sami Sunda ini, Mas Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes, merdeka juga. Saya sore hari ini ingin request lagunya Intan Ali, Sebuah Nama. Salamnya untuk semua yang setia dengan suara Jombang FM. Teruntuk Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke, terima kasih banyak ya. Kabar saya alhamdulillah sehat ini Mbak Sami Sunda. Mbak Sami Sunda Group juga sama insya Allah, tetap sehatnya. Kemudian sama sehatnya maksudnya. Kemudian Mbak Penceng, Selamat sore Bapak Enceng, request lagunya Trauma dari Yunita Ababil. Salam untuk Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Jono, Pak Cip, Bu Wati, Mama Titin, Pak Sukardi, dan semua pendengar suara Jombang FM. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bergabung dan saya mitra ada Bu Wati yang ada di kawasan Kaliwungu, sudah siap on air melalui jalur WA. Dangdut asik suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hari.
5: Oke, apa kabarnya Bu Wati?
6: Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Mas Harinya?
5: Alhamdulillah, kabar saya juga sehat walafiat.
6: Syukur alhamdulillah, biar bisa menghibur kita-kita ya, Mas ya.
5: Iya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sambil aktivitas ini tentu saja ya.
6: Iya, Mas, sambil aktivitas nungguin orang datang. Kalau nggak ada yang datang, aku ya ngantuk, Mas.
5: Daripada ngantuk, saya tak on air langsung aja, Mas. Begitu ya? Oke deh.
6: Mas Ari, itu kenapa? Kan teman Siti aku yang di situ. Tengok-tengok itu loh, Mas.
5: Iya. Terus kemudian
6: di atasnya kulkas.
5: Di atasnya kulkas dibiarkan ngoceh sendiri gitu ya?
6: Ngoceh sendiri. Tapi kalau pagi itu, Mas, keras banget. Soalnya aku... Nah, kalau pagi itu kan ada tausiah itu loh, Mas.
5: Ya Ijamal.
6: Selesai subuh itu tak kurasin biar dengar semua.
5: Oh, sambil siar begitu ya.
6: Iya benar. Sambil bersih-bersih, sambil dengerin. Wah, radionya keras banget biar semuanya dengar.
5: Betul, biar semuanya juga melek gitu ya.
6: Mas aku tidur tok, usame wong ngene. Sebuah ini jam nuker.
5: Bu Wati. Ini nanti lagunya apa, silakan.
6: Aku mintanya apa ya? Kerinduan, Mas.
5: Kerinduannya siapa?
6: Ya terserah Mas Ari, kerinduan sama siapa?
5: Kalau kerinduan itu ada enggak versi selain Bang Haji itu?
6: Ada ya. Kemarin diputer sama Mas Ade ada kok.
5: Sama Ade Januardi ada. Ria ya, Amelia.
6: Tapi aku mintanya malam terakhir, bukan kerinduan.
5: Oh, yang kemarin.
6: Iya, sekarang kemarin malam terakhir, sekarang rindu.
5: Oke, rindu. Ria Amelia sama Helmi Sadewa.
6: Iya, begitulah. Oke. Kemarin juga seperti itu.
5: Siap.
6: Paling eling Amel aku jenenge.
5: Iya, ada Amelianya ya. Oke.
6: Iya.
5: Gipun Bu Wati.
6: Bu Breng. Sama Teh Sami Sunda.
5: Ya.
6: Ini ketuaku lagi sakit loh, Mas.
5: Jadi ucapkan semoga cepat sembuh.
6: Setiap hari mendengarkan
5: penyenengan
6: loh, Mas.
5: Gitu ya. Biar
6: ketua Buno cepat sembuh ya. Ketua PKK, Mas.
5: Gerah ya. Nopo, sakit apa?
6: Ya, sakit tua, Mas.
5: Gitu, Nge. Semoga lekas pulih kembali.
6: Setiap hari suka sama Sari dengerin terus kayak berdira gitu loh.
5: Iya, terima kasih.
6: Iya.
5: Bu siapa cepet tadi sembuh, namanya?
6: Ya. Bu Deno.
5: Bu Deno, terima kasih banyak.
6: Iya. Terus ada tadi ada Mbak Benceng, Abah Bram.
5: Iya.
6: Juga ada Pak Sukardi, Pak, tak salamin jenengan, Pak. Mas Nage, Mas.
5: Iya, ya enggak apa-apa disalami. Lanjut lagi.
6: Iya. Ada Mas Prayogo sama bundanya, Pak Breng Bu Breng,
5: okay.
6: Bunda Wiwi, juga Mama Titin.
5: Yeah.
6: Buat masanya sihat-sihat selalu bersama keluarga.
5: Sama-sama,
6: terima
5: amin.
6: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oh, monggo-monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati dari kawasan Kaliwungu sudah bergabung dengan saya. Mitra yang lain... Tahan dulu ya, karena sudah 44 menit lepas dari 3 sore. Saya coba kabarkan dulu mitra untuk Anda. Ini dari Kementerian Sosial menangguhkan 1,49 juta penerima bansos yang terindikasi judi online, mitra. Jadi disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta pada hari Kamis ini tadi, bahwasanya Kementerian Sosial itu menangguhkan sebanyak 1.494.652 keluarga penerima manfaat atau KPM program sembako yang terindikasi melakukan transaksi judi online, mitra. Berdasarkan pemadanan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Jadi kebijakan tegas ini diambil menyusul ditemukannya indikasi penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh jutaan penerima manfaat. Jadi indikasinya begitu, Mitra. Ya. Kemudian Kemensos juga akan melakukan pendalaman bersama PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi atau Komdigi untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut terbukti menyalahgunakan bantuan sosial. Jadi ada proses verifikasi yang menjadi bagian dari pemutakhiran DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar bantuan sosial tepat sasaran, Mitra. Mungkin mereka sudah tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial. Buktinya bantuan sosial digunakan untuk judi online lulu. Sampai digunakan judi online kok bisa kayak gitu ya. Maka itu kata Gus Ipul, terus dalami masalah ini sekaligus sebagai bagian dari pemutakhiran data. Ada kerinduan, Mitra, dari Ria Amelia. Kemudian nanti, oh ya tadi belum ini ya, Mbak Penceng ya, nanti Mbak Penceng lagunya ditunggu Yunita Ababil. Salamnya buat semuanya, oke. Sudah siap, mudah-mudahan ini gak keliru lagunya ya. Ada Ria Amelia dan Helmi Sadewa, spesial untuk Anda.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 1:11 dini hari waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Novandi warga Desa Tunggorono yang melaporkan adanya kabel menjuntai akibat tiang listrik tertabrak truk di Jalan Profesor Dr. Nurkolis Masjid Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Dari Yunita Ababil Mitra, tadi diminta oleh Mbak Penceng, sudah saya putarkan lagunya. Sudah membawa kita masuk di menit 10 atau jam 4 lebih 10. Dan Anda saat ini masih terus bersama Dangdut Asik Suara Joma FM. Yang lain Mitra, kalau ingin request komposisi bagus silahkan. Jadi Anda bisa masuk sore hari ini, saya menunggu Anda di dua jalur, telepon bisa, kalau pengen telepon di 871717 atau on air di WA juga bisa di 0812-3599-3737, begitu ya. Tadi dua komposisi bagus, Mbak Penceng dan Mbak Sami Sunda saya putarkan. Kemudian ada Mbak Suci nih, Mbak Sami Sunda Group, terima kasih. Akhirnya muncul ya, setelah lama juga gak muncul. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ari. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Sudah pasang umbul-umbul bendera merah putihnya, Mbak Suci? Kalau belum, segera dipasang ya. Bagaimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat. Mau dong request lagunya Wulan Merindu. Salamnya untuk semua pendengar Radio Suara Joma FM. Mas Ari, selamat bertugas dan terima kasih saja. Oke, terima kasih juga. Wulan Merindu ini dari Cici Paramida ya. Saya siapkan lagunya. Saya masih memberikan kesempatan kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada untuk request komposisi bagus. Jangan lupa di dua nomor tadi bisa Anda manfaatkan Mitra. Ini ada satu kabar yang juga mengejutkan Mitra. Saya coba mengakseskan dari kompas.com. Jadi kepolisian ini menemukan ada 995 senjata api ditemukan di suatu ruangan kepala yayasan di sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ini diungkapkan pada ini Mitra ya, ditemukannya pada bulan sebelumnya. Dituliskan oleh Kompas hari ini tadi. Dari kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto ini bercerita saat itu senjata ditemukan dengan pendampingan kepolisian untuk membuka pintu ruangan tersebut karena sudah lama terkunci. Jadi hampir satu bulan yang lalu, pihaknya menemukan ada 995 pucuk senjata api loh. Ya kalau misalnya satu atau dua gitu masih ini ya, ini 995, hampir 1000 Mitra di dalam ruangan. Ternyata ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Ini kata kuasa hukum pihak sekolah Hermawanto yang ditemui di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Kamis ini tadi. Kata Hermawanto, hingga kini masih ada ruangan-ruangan lainnya di sekolah yang terkunci, pihaknya masih berkoordinasi dengan kepolisian untuk membuka semua ruangan tersebut. Jadi pada Rabu sore ini Mitra, pihak sekolah ini kembali meminta bantuan kepada kepolisian untuk membuka ruangan untuk kepentingan anak-anak. Hingga malam ruangan itu digeledah dengan beberapa senjata api, ditemukan beberapa senjata api lagi yang ditemukan ya, bersama kaset video porno dalam kotak hitam dan narkotika jenis sabu dan ganja. Lebih lanjut, ruangan-ruangan itu diduga sengaja dikunci oleh mantan ketua pengurus yayasan inisialnya IWD. IWD ini dipecat Mitra pada April lalu karena diduga menyalahgunakan keuangan sekolah. Nah, udah pasti ini. Kalau sudah enggak benar seperti itu, mesti larinya ada beberapa hal yang enggak benar begitu ya. Dia diduga menggunakan uang yayasan untuk membeli tanah atas nama istrinya. Nah, ini yang bikin penasaran, ini senjata apinya itu loh Mitra. 995 senjata api. Ya kalau misalnya senapan angin mungkin ya, ada aja punya. Kamu punya senapan angin ya dia? Atau senjata api pakai ini, pistol dobes itu deh, itu kan senjata api gitu kan. Jadi keterangan kepolisian saat pendampingan pembukaan pintu ruangan, polisi sudah lebih dulu membuat laporan model A untuk penyelidikan. Jadi model A ini merupakan laporan yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui, ataupun menemukan secara langsung suatu peristiwa pidana atas inisiatif sendiri tanpa menunggu aduan masyarakat. Ya, semoga cepat terbongkar ini apa kira-kira. Kalau dari fotonya, senjata api ini ada senapan ya, laras panjang, dan juga beberapa amunisi ini. Silakan Mitra, 871717, saya berikan kesempatan kepada Anda.
agar waktunya tidak terbuang sia-sia begitu saja ya. Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa, kenapa?
1: Kadang kan cuma lagu diputer gitu, jadi ini ada penyanyinya enggak gitu.
0: Begitu ya?
1: Iya, sering kan tugas luar
0: penyanyinya. Ada beberapa tugas tambahan.
1: Iya, gitu loh Mas, jadi saya kadang yaudah nggak ada ya, cari alternatif hiburan lain.
0: Oh gitu. Ini tadi pas mendengarkan, terus kemudian ada
1: asar, yang besok asar, besok makan sore, klik suara jombang, wah alhamdulillah ada Mas Ari. Pistol tadi itu saya tuh, oh ini seru
0: nih. Ya Mas Gilang, semoga pokoknya tetap setiap hari bersama Radio Suara Jombang FM. Iya, begitu.
1: Sehat selalu ya Mas Ari ya.
0: Iya, oke.
1: Pendengarnya juga. Lagunya apa enak suaranya ini ya?
0: Monggo, kalau ini tadi ada Cici Paramida, Wulan Merindu yang di-request oleh Mbak Suci.
1: Mbak Suci, Mbak Suci ya,
0: ya. Mbak Suci itu Mbak Sami Sunda Group itu.
1: Oh iya, family ya. Jadi ke situ aja loh Mas. Apa?
0: Apa?
1: Yang enak sore itu ya, tetap Iis Dahlia ya saya nggak.
0: Iis Dahlia ya.
1: Karena kan sesuai dengan suasananya ya, di ambang sore ya.
0: Oh di ambang sore. Enak ini, jarang yang request lagu ini.
1: Pas lagu ini kalau dengerin jam sekian ya, gitu, jam sore ini. Apa kalau sore senja ya?
0: Senja.
1: Di batas kota.
0: Iya. Senja. Kalau istilah Indonesianya itu memang bagus ya, di ambang sore, senja. Iya. Kala surya mau tenggelam. Kalau bahasa Jawanya ini surup.
1: Ada lagi yang lebih serem itu, lingsir wengi.
0: Nah, lingsir wengi.
1: Oh, tapi lagu itu horor katanya ya.
0: Katanya. Dikait-kaitkan padahal lagu itu diciptakan sangat luar biasa lingsir wengi itu.
1: Katanya pemanggil kuntilanak.
0: Nah, katanya.
1: Film horor itu.
0: Katanya.
1: Ya. Es lagunya di Abang Sore. Soalnya buat Mas Ari sekeluarga.
0: Yes.
1: Sehat dan dengan Tuhan.
0: Pak
1: Bram, Mbak Penceng juga, Pak Sukati juga.
0: Oke.
1: Okay. Mas Prayogo, Susami sudah sekalian. Binten, Pak Breng sekalian, Pak juga, Mas Alan, sama Yesi, dan mungkin sementara semuanya, salam hormat saya. Yang
0: okay.
1: Bersama, oh itu Mas Aldi kemarin muncul, belum bersama besok lagi, kita bagi-bagi waktu.
0: Siap, ya, oke.
1: Okay. Kita mengerasakan hormat saya pada semuanya.
0: Selamat
1: Mas Ari, nyon pamit.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang dari kawasan Kertosono, Mitra. Kali ini satu komposisi bagus milik dari Cici Paramida. Saya luncurkan tepat di pukul 4:18. Spesial untuk Anda yang tadi sudah request lagu ini. Mbak Suci, selamat mendengarkan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
6: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.
7: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut suara gendang.
7: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra, sudah setengah lima lebih enam menit, Mitra. Saya masih ada di program Dangdut Asik Suara Jombang. Matur suwun loh bagi Anda yang selalu setia bersama Radio Suara Jombang FM. Apalagi pas waktu-waktu sore seperti ini, Mitra. Ada yang lagi bersih-bersih rumah, kemudian lagi santai-santai di rumah. Ada juga yang memang lagi aktivitas, macam-macam, Mitra. Dengan adanya radio itu, suasana jadi lebih hidup mungkin ya. Kemudian gak ngantuk, kemudian tidak merasa sendirian begitu karena ada radio. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih. Dengan
2: Bu Sumiati.
1: Bu Sumiati yang ada di kawasan Mojowarno.
2: Dari tadi mau masuk Kak Ica ke sore, Pak.
1: Loh, mosok toh?
2: Ya, kedisian teman.
1: Padahal dari tadi di segmen sebelum ini ya, saya masih nunggu itu kok gak ada yang telpon. Tembangnya apa?
2: Judulnya Terima Kasih.
1: Terima Kasih. Ini dekat sama radio zaman kayaknya ya. Suaranya mendal. Cek. Masih. Maggie Z ini dah.
2: Bukan, Ida Laila.
1: Oh, Ida Laila sudah muncul, enggak bisa.
2: Oh, gitu. Tajamnya apa ya?
1: Tajamnya karang.
2: Iya, gitu aja.
1: Tajamnya karang. Mansur ya. Oke.
2: Ada Bapak ada tuh, Mbak siapa?
1: Mbak Penceng.
2: Mister
1: Bram.
2: Iya, Mister Bram. Selamat sore semuanya.
1: Iya.
2: Ada sebenarnya Mama Yeti. Ada sudah semuanya.
1: Oke.
2: Apa?
1: Halo,
2: terima kasih Mas Ari.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Sumiati, kalau telepon on air jangan dekat-dekat dengan radionya, atau kalau enggak gitu volume radionya itu jangan terlalu kenceng. Jadi biar tidak feedback, ada suaranya enggak enak gitu kalau didengarkan begitu ya. Matur suwun sudah bergabung. Ada siapa lagi Mitra yang ingin bergabung kembali dengan saya? Ada Mbak Yuliana sudah masuk di jalur WA. Mas Ari selamat sore, minta lagunya Sejengkal Tanah. Sejengkal Tanah itu Mansur atau Infar Irfan Mansur ya, Sejengkal Tanah. Kalau Mansurnya sudah keluar, berarti tidak bisa diputar. Oh, Irfan Mansur, berarti anak ini ya, bukan Mansur S. Terima kasih, nanti ditunggu. Ada Bola-Bola Sakti. Mas Ari selamat sore, hadir lagunya Rafiq Pandangan Pertama. Buat yang siaran selamat bertugas, terima kasih. Maaf Mas, salah sebut nama ya, gak apa-apa. Salah ketik ini ya, terima kasih banyak. Baik Mitra Radio Suara Jombang FM, satu persatu yang pengen request komposisi bagus, monggo. Ini kita ada di menit-menit akhir ya. Kalau bisa chat WA aja, biar nanti saya siapkan lagunya. Jadi biar tidak terlalu lama nanti Anda nunggunya. Ada Mansur S Mitra, Tajamnya Karang, kemudian nanti akan saya sambung dengan komposisi bagus lainnya.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, saatnya saya geser dulu dari ruang dengar Anda edisi hari ini ya, karena sudah mepet sekali di jam 5 sore. Mr. Bram, teras biru magizetnya belum bisa saya munculkan ya. Besok kalau pas siaran lagi nanti boleh request lagi. Karena mepet harus berbagi waktu dengan kajian Islam sore, kemudian nanti disambung dengan adzan maghrib begitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ari Suara Jombang pamit undur. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2026 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari satu kendaraan, yakni salah satunya minibus dan truk yang mengalami kerusakan, dan dengan kondisi diketahui satu orang sopir yang menjadi korban terjepit di badan kendaraan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Heri di Jalan Raya Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Jombang, Tim Damkar Kabupaten Jombang, Polsek Mojoagung, dan Satlantas Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة أزواجه وجميع ذريته وأهل بيته وأصحابه والتابعين والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mauti muzahhidan fid dunya wa muraghiban fil akhirati. Kafa cukup apa bil mauti kelawan mati. Apane muzahhidan utawa muzahidan khale wong kang dadekake zuhud fit dunia ing dalem donya wa muraghiban lan dadekake seneng fil akhirati ing dalem akhirat. Rawahu Ahmad. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti muzahidan. Cukup kematian niku ndadekno wong iku zuhud nanggone donya lan ndadekno seneng nanggone akhirat. Jadi yang namanya kematian niku menjadi nasihat besar bagi manusia. Buktine napa dawuh Kanjeng Nabi iso ndadekno wong niku zuhud, iso ndadekno wong niku seneng karo akhirat. Lah mati niku Bapak Ibu itu bukan berakhir segala-galanya niku mboten. Mati niku namung perpindahan alam dari alam dunia pindah ke alam berikutnya. Makane niki ngelingno dhateng awake dhewe, nek urip teng donya niku ora selawase. Percaya ora percaya ya bakale pindah nang gone alam berikute. Percaya ya pindah, ora percaya ya pindah. Jadi mati niku mboten kok sesuatu sing medeni niku mboten, niku namung pindah kemawon, namung pindah. Wonten namung pindah. Dadi wedi mati ya mati, ora wedi mati ya mati. Kabeh niku pun nenten jatahe. Nek durung jatahe ya ora mati-mati. Wonten. Tapi nek wis jatahe mbok ya diusahani kaya apa ya mati. Wonten. Wancane wis jatahe. Mangane wedi mati ya mati, ora wedi mati ya mati. Wonten. Wong kabeh niku pun nenten. Pun nenten niki jatahe. Wonten. Dadi sing jelas di dunia itu tidak selamanya. Ada batasnya. Nggih, teng donya niku sing selawase napa Bapak Ibu mboten nenten. Umure ora selawase. Ana batas-batese. Jabatan ya ora selawase. Ana batese. Ya rong periode ngono ae. Nggih, ana batese. Wong awak niki mawane ya ana batese kok. Ora kok enom ku terus enom ya suwe-suwe dadi tuwek. Lho ngoten. Nggih. Makane niki menjadi pelajaran. Kafa bil mauti muzahidan. Cukuplah kematian itu menjadikan orang itu zuhud. Nggih. Karena dari mati sendiri itu sudah mengingatkan, nggih, ngelingnone nggih niki wau, bahwa di dunia itu tidak selamanya. Nggih, donya niku wonten batese, ora terus. Gagah ku ya ora terus, gagah, ganteng, ayu niku lek ijek enom. Lah engko suwe-suwe kan ya dadi tuwek. Dene wis tuwek ngontene kok. Ya, wis tuwek ya dadi peyok kabeh ngonten. Niki diakoni ora diakoni, donya wis ngoten niku. Makane nek wong niku mau ngebot-ngeboti donya nggih kebujuke niku teng ngriku wong donya niku ora selawase. Awake dhewe niku kepengin selawase nggih tenggene akhirat ngriku. Nggih teng swarga ngriku. Teng swarga niku enom ya terus enom terus mboten tuwek-tuwek teng swarga niku. Dadi ora enek nang swarga kok wong tuwek-tuwek peyok-peyok nggih ora enek nang swarga niku. Nggih. Wah, lah kula ampun kadung tuwek ngeten ya napa, Pak? Ya besok balik dadi nom.
nggih. Mosok saged, ya saged. Lah nek Gusti Allah sing ngersakno apa sing ora iso? Wis tuwek peyok kabeh dibawalekno nom malah kinyis-kinyis ya iso. Nggih. Apa yang tidak bisa di tangan Allah itu semuanya bisa. Nonton. Nah, karepe napa Bapak Ibu? Dadi wong niki cekne mboten nemen-nemen. Nggih. Leke napa jenenge? Sibuk dengan urusan dunia. Toh ternyata dunia itu tidak selamanya. Ada kehidupan berikutnya. Nah, kehidupan berikutnya itu justru yang lebih baik, yang lebih langgeng, yaitu kehidupan akhirat. Makanya disebut wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat niku luwe apik daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat niku luwe apik, luwe langgeng. Cuma masalahnya nggih niku lho Bapak Ibu, nek wis ngomongno akhirat niki bolak-balik kula aturaken. Tidak bisa ditangkap dengan akal, tidak bisa ditangkap dengan indera. Lah nek wis ngomongno akhirat ya kudu gawe iman, kudu gawe percaya. Ngoten. Lah kalau percaya apa ora nek akhirat niku ana? Sakjane bukti-bukti yang mendukung bahwa akhirat itu ada, nggih pun kathah. Ya bukti-bukti itu yang ada di dunia niki lho Bapak Ibu. Buktine napa? Urip teng donya niku ditata, ora dimbarno. Ngoten. Ditata iki halal, iki haram. Iki wajib kudu dilakoni. Nggih, iki haram kudu ditinggalno. Onten aturane urip teng donya niku. Ora kok les sak karepe dhewe. Lah. Dadi adanya aturan-aturan di dunia niki Bapak Ibu, niki menjadi bukti. Wonten bukti nyata bahwa hidup itu ana teruse, ora mok tenggene donya. Mangkane nek pun bar teko donya niku ora kok barbar niku mboten. Masih ada kelanjutannya. Ya cuma alame niku alame beda. Wonten lho nggih, alame beda. Nggih, fase berikutnya niku nggih alam kubur utawa alam barzah. Setelah itu nanti kemudian alam akhirat. Dan makanya orang ini biar tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia, tetapi juga mau memikirkan kehidupan akhirat. Bukti-bukti bahwa kehidupan akhirat itu benar-benar ada. Nggih urip teng donya niki. Makanya dikai aturan. Iki teke dhewe, iki teke wong liya. Teke dhewe ya iki sing kena dirasakne, nek teke wong liya aja digarap, ora oleh. Teke wong liya digarap ngoten. Niku wonten aturane. Ngoten. Nggih. Nek anjene akhirat niku ora ana. Ngoten lho nggih. Nek anjene akhirat niku ora ana, urip teng donya niku mboten atik diatur. Ya wis ben urip sak karep-karepe dhewe, ben los ngono wis. Buah teke sapa, teke tangga, teke wong liya, teke kanca, kepengin ya digarap ngono ora apa-apa. Niku nek anjene akhirat ora ana lho nggih. Nah. Yang akhirat itu tidak ada, niki berlaku di dunia binatang. Wonten, makane kewan-kewan niku Bapak Ibu, uripe los. Kewan niku los. Ora enek ate aturan kudu cuci kaki, cuci ora enek. Wong kewan kok cuci kaki bareng ge nyelempaki wong ya niku. Jadi dengan tidak ada aturan dalam kehidupan itu menunjukkan berarti kondekne nek wis mari teko donya ya bar. Nggih. Kewan niku nggih ngoten, begitu dia selesai dari dunia, mati, selesai, bar wis mboten enten terusane. Lah nek menungso, ora iso jek nek terusane. Wah, lah nek ngoten lak enak dadi kewan mawon, Pak. Lho kok enak dadi kewan ku ya apa sih? Ya enak dadi menungso. Wong apik-apike makhluk niku menungso. Lah nggarai mantun selesai dari dunia harus mempertanggungjawabkan. Lah nek beres ayo enteng ae. Lah sing nggarai ruwet kan mergo nang donyane ya ruwet, nang donyane ngisruh ae.
Ora tek-teke anggere disikati. Lah iku sing gare ruwet niku mangke tengriku, Bapak Ibu. Ha coba nang donya niku. Nggih. Standar lah manut, nurut perintah, dilakoni, larangan didohi mangke penak, Bapak Ibu. Nggih. Sing gare ruwet kan nggih ngoten niku, perintah ora dilakoni, larangan dilakoni, malah kadang loro-lorone dilakoni kabeh. Perintah ya dilakoni, larangan ya dilakoni, sholat ya iya, maksiat jalan. Dan ini ku jenenge STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya bawang, ya terasi, ya lombok, ya sembahyang, ya ngaji, ya tombok. Wah iya sembuh warang dilakoni kabeh. Malah ana sing lucu jumatan budal mulih nyolong sandal. Lah niki kan awur-awuran nek ngeten iki. Takoni karo kancane. Lah sampean lho budal sakwasi sandale japit tok mulih dadi kulit. Lho, kene ngestokno dawuh Pak Yai kok. Dawuh piye? Lah mau pas khotbah gak ngrungokno ta awakmu. Para rawuh monggo sing sae dipun pendet, sing awon dipun tinggal. Nah, sandal kuelek ya tak tinggal. Lah iki wong kocluk jenenge ngeten iki nggih. Makane teng donya niku dikeki aturan niku perlune nggih besok-besok niku. Nek wis mari teko donya, lah ngoten. Nek wis mari teko donya, orang itu akan merasakan apa yang dia lakukan selama di dunia. Niki bukti sing gampang-gampangan ngoten niku mawon. Pokoke ndek donya ana aturane. Lah nek dalil Qur'ane ya akeh. Ngoten, dalil Qur'an, dalil hadis nek bar teko donya iku jenek terusane, jenek pertanggungjawabane. Niki dalil sing gampang-gampangan. Ngoten. Wong Sayyidina Ali niku mawon nate ditangoni kalih wong kafir. Nggih. Yo perkara bar teko donya iki jane

garap sapa ae ya los. Ape apa ae sak karepku wis ora atik aturan-aturan. Niku jare wong kafir niku. Nggih. Okay. Sayyidina Ali niku wong alim Bapak Ibu. Dadi nek ngadepi wong ngoten niku ya ora atik digolekno ayat Quran qolallahu taala ora ora paham tambahan. Ora atik digolekno hadis qolan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari halaman sekian baris sekian wis ora atik ngono. Soale nggih ngomong niku karek sapa sing diadepi. Nah, sing diadepi wong pokro-pokro yang gawe dalil pokro nganten. Jadi akhirnya dalile Sayyidina Ali mau ngene. Ngene lho cak, wis gak usah adek weteng petendengan. Ya wis ora apa-apa awakmu urip los-losan model ngono iku ya ora apa-apa. Nek ancene kok mari teko donya ora ana apa-apa. Maksude engko nek wis mati terus barbar ora enek apa-apa. Takhallasta wa takhallastu. Awakmu selamat, aku ya selamat. Kan padha selamat te. Wong ancene ora enek apa-apa. Awakmu uripe los ora apa-apa, aku tak ngene ae wayahe salat, salat, wayahe poso, poso wis babano aku rekoso ora apa-apa. Wong kok ya endinge padha selamat te. Awakmu selamat, aku ya selamat, padha to? Padha. Iku nek ancene ora enek apa-apa. Lah nek ternyata engko ana apa-apa? Wah iya, lah nek ternyata engko bar teko donya terus ana apa-apa? Ana pertanggungjawaban. Takhallastu wa halakta. Aku sing selamat, awakmu sing memet. Ya wis. Oh, langsung wedi. Wah, lek iki sida ngono temenan ya memet temenan aku iki. Wong padha ra ruwe kok. Niku lek ngadepi wong pokrul-pokrul wis ngoten niku lek dalil ngoten. Mboten usah atik qolan nabiyyu qolallahu taala ngoten. Ya jane nggih. Sayyidina Ali niku anjene nggih wong alim. Aja kok dalil ngoten-ngoten niku wis ra karu-karuan alime. Sampai Kanjeng Nabi ngendika nggih ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babua kuwi kotane ilmu, Ali iku pintune. Ngoten nggih. Jadi niki bukti bahwa kehidupan setelah dunia itu ada. Ya wis nang donya niki. Awake dhewe niki uripe diatur, uripe ditata. Lah nek wong nang donya uripe manut aturan, manut nurut, ora kakean petingkah. Ngoten nggih. Engko insyaallah nek wis ninggalno donya dan pindah ke alam berikutnya yuk karek enak dan jadi Kanjeng Nabi ini kulik gambarno tiang ketika dia meninggalkan dunia pindah ke alam berikutnya ini kulik gambarno koyok wong sing ninggalno alam kandungan pindah nanggone alam donya niki kan tahapan kehidupan manusia kan ngoten Bapak Ibu nggih, dari alam dunia alam kandungan pindah nanggone alam donya. Bar alam donya pindah alam kubur. Bar alam kubur pindah alam akhirat. Lah niki sing tujuan utamane niku alam akhirat. Dadi niki masih fase perjalanan kehidupan. Dadi perpindahan dari dunia ke alam kubur niku nek gambarno Kanjeng Nabi kaya wong pindah nalikane alam kandungan pindah ning alam donya. Bayi nih kok Pak, begitu pindah nang alam dunia, terus urip nang alam dunia, menikmati alam dunia. Dia tahu betapa perbedaan antara alam dunia dengan alam kandungan. Tiba nang alam dunia iku awenak. Nggih, ora koyok nang gone alam kandungan. Ngoten. Nang alam kandungan iki isine sempit, rupek, wes panganane sing dipangan muk darah ket ora kolok di alam dunya. Alam dunya gone jembar, luas, nggih gone indah. Atik panganan ya macem-macem, ana rawon, ana pecel, ana lodeh, ana kikil, wes mau macem-macem. Dene nang alam kandungan kan ora enak, kikil barang ora enak. Tiba enak nanggone alam dunia. Jadi begitu dia pindah ke alam dunia, ternyata alam dunia lebih enak. Nang alam kandungan

rupek, alam kandungan sempit. Niku besok wong nggih ngoten. Wong mukmin lho nggih, wong mukmin sing uripe teratur, manut, nurut, ora balela, ngoten. Niku mangke lek pun pindah teng alam kandungan nggih ngoten. Tibae alam pindah teng alam kubur nggih. Tibae alam kubur iku pawenak. Tibae alam kubur iku nggone luas, indah, sejuk, asri, menyenangkan, ora koyok nanggone alam dunya. Alam dunya ruwet, kakean urusan, kakean masalah. Wis jenenge masalah karo kanca, masalah karo tangga, ana sing utang ora balik-balik. Wis ruwet-ruwet pokoke dunya niki. Enak nang alam kubur. Purun jenengan. Durung siap. Niku nek nyontokno Kanjeng Nabi. Tapi kanggo wong sing mukmin lho nggih. Wong mukmin sing taat, sing uripe ora ngawur, uripe teratur. Niku koyok bayi sing ninggalno alam kandungan pindah nang gone alam donya. Engko nek pindah nang alam kubur nggih ngoten, ternyata alam berikutnya itu lebih enak daripada alam donya. Ngoten. Jadi ini untuk menguatkan ben wong niki ngoten percaya nek akhirat niku ono. Makanya al mautu niku kafa bil mauti muzahidan fid dunia. Kematian itu menjadikan orang itu zuhud di dunia. Zuhud niku gamangane ngeten lho Bapak Ibu. Zuhud niku wong sing seimbang antarane urusan donyane kalih urusan akhirate. Jadi ora mok goleki donya tok, ya akhirat digoleki. Wong anjene loro-lorone iki bakale ya nggih dilewati semua. Nek donya wis dilewati. Ngoten. Alam berikutnya nanti akan disinggahi. Ngoten. Makane wong kok gelem mikirno akhirate, gelem merhatekno akhirate. Nggih niki sing diarani wong zuhud. Ngoten. Utawa diarani wong sing cerdas, wong pinter. Ngoten. Mergo nek wong cerdas niku dia mau memikirkan dan mempersiapkan tempat yang akan disinggahi berikutnya. Segampangane gelem mikirno masa depane lah. Nek enek wong kok gelem mikirno masa depane, niku berarti wong cerdas. Atase urip teng donya mawon Bapak Ibu, urip teng donya nggih. Ana wong kok gelem mikirno, besok tuwa-tuwaku piye ya? Disiapno mulai saiki. Oh ben masa depannya niki cerah, masa depannya bunga, masa depannya enak. Akhirnya di masa mudanya dia sungguh-sungguh nyambut gawe sing temenanan untuk mempersiapkan masa depan, masa tua ben enak. Wonten. Mangkane niki wong cerdas jenengane. Soale gelem nyiapno masa depan. Upama sekolah, kuliah ya temenanan ben besok-besok masa depane cerah. Niku jenenge wong cerdas. Lah nek ora patek cerdas wis ora usah dipikir masa depan niku sing penting sak saiki. Wonten grubia, grubiuk ngalor, ngidul, ngetan, ngulon ora jelas angkan parane. Dadi masa depane ora tau dipikir. Lah niki berarti ora patek jelas, ora patek cerdas. Sami ketika orang memikirkan akhirate besok, masa depan akhirat. Ya apa ben akhiratku pawenak. Besok nang akhirat ben ora cilaka, nang akhirat ben ora sengsara. Pasti dia di dunia mau melakukan amalan-amalan yang nanti bisa dipetik hasilnya besok tenggene akhirat. Lah ngeten iki jenenge wong zuhud. Tanpa meninggalkan urusan-urusan dunia. Dan jadi ini urusan dunia ini ditinggal no blas. Okay. Mau konsentrasi, fokus, totalitas nggone urusan akhirat. Ini ku dudu wong sing apik. Wong dae Kanjeng Nabi laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan sebaik-baik kalian. Orang yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat. Atau meninggalkan akhirat demi kepentingan dunia itu bukan yang baik. Sing apik piye ya loro-lorone.
Wonten. Ya akhirate ya donyane. Wonten. Dadi loro-lorone jalan. Wong nek ndonga ki ngoten kok fit dunia kasana wa fil akhirati kasana, donyane apik, akhirate nggih apik. Lah niku wong sing apik. Mangkane nek mok sibuk dengan urusan-urusan dunia, sementara akhirat ditinggalkan. Gini ki sing diarani wong kebujuk. Nggih, lah kok mboten kebujuk niku ya napa? Ngene iki wau, donya niku wonten batese, akhirat niku selawase. Lah kok malah ninggalno sing selawase, sing ana batese sing jeneng diuber. Ya kan kebujuk. Nggih. Dunia niku cilik, akhirat niku gede. Nek wong cerdas Bapak Ibu, upama dikongkon milih, milih sing cilik apa milih sing gede? Milih sing gede iku wong cerdas jenenge. Lah dunia niku cilik, akhirat niku gede. Dunia sing sawangane sak ambrah-ambrah ngeten iki Bapak Ibu. Nggih. Niku nek dibanding kalih akhirat, ternyata mboten enten apa-apane. Wonten. Dadi sawangane mulai Sabang sampai Merauke niku. Wah, ambane ra karu-karuan. Niku nek ternyata dibanding teng kalih akhirat, donya niki nggih donya. Upama dideleh teng akhirat, niku kaya biji kacang ijo niku sing jenengan deleh teng ngene bumi niki. Dadi bumi niku akhirate, kacang ijo niku donyane. Makane cemilik donya niku Bapak Ibu. Jadi nek uang niku dicawisi swarga, uiddat lil muttaqin niku. Nggih, dijawisi swarga yang disiapkan bagi orang-orang yang takwa. Sing arduhas samawati wal ard. Ambane saambane langit, saambane bumi. Dadi wong siji lho oleh jatah swarga saambane langit, saambane bumi. Nggih. Ya cewilik wong donya iku lek didelek nang akhirat kaya biji kacang ijo. Nggih, cewilik. Makanya ini salah satu penyebab. Kenging nopo nek kula jenengan niku ngelakoni amal, balesane ora dikekno teng donya. Nek dikekno teng donya, donyane ora cukup. Wong Gusti Allah kulek bales mboten ukuran kok Bapak Ibu. Nggih, nek bales ku akeh. Nek dikekno teng donya, donyane ora cukup. Wong donya cilik kok. Nggih. Makane amale awake dhewe niki wis ora usah diarep-arep teng donya. Niku mangke balesane teng akhirat. Wonten wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat. Ganjaranmu bakal dikekno kabeh besok nek wis dina kiamat. Dina kiamat nggih teng akhirat benjing. Wonten. Lah mbok nggih diparingno teng donya sakniki ngoten lho Pak, kersane do semangat ngoten. Wah lek dikekno teng donya tambah dadi perkara niki Bapak Ibu. Niki sering kula contohno nggih upami niki upami jenengan kok melok jamaah nggih upama terus bar jamaah balesane langsung dikekno langsung diketokno wong Gusti Allah lek mbales mboten ukuran nek jenengan mulih jamaah ngoten kira-kira nggawa sapi siji lah kira-kira nggawa sapi siji la iku lek jenengan sedina jamaahe ping 5 apa wis gak oleh sapi 5 jenengan sedina oleh sapi 5. Iku lek sak omah ana wong loro ngono ae wis. Wis oleh sapi 10. Sedina lho sapi 10. Lah nek 10 dina wis oleh sapi pira? Nah, 10 ping 10. Wis oleh sapi 100. Iku omah siji sapi 100. Lah nek sak kampung. Lah iki terus dikek endi sapine? Lah durung teletonge apa gak nelecek ndek dalan-dalan ngoten. Nah, tambah perkara niki. Gusti Allah kulek bales mboten karu-karuan. Mangkane donya niku cilik, akhirat niku gedhe. Lah nek enek wong kok mok nguber sing cilik, sing gedhe ditinggalno ya kebojok. Ngoten. Nggih. Donya niku diluk, akhirat niku suwe. Wong kulek cerdas Bapak Ibu, dikongkon milih, milih sing diluk napa milih sing suwe? Lah sing suwe. Tapi nek ngaji ya milih sing diluk ae, aja suwe-suwe. Nggih.
Dunia niku dilu, makane yo wong Jawa nek gawe ukara nang dunia niku ibarate mampir ngombe ngoten. Mampir ngombe niku untuk menunjukkan betapa sebentarnya di dunia. Nek jenenge mampir lak dilu to, Pak nggih. Dilu apa meneh kok mampir e, mampir ngombe. Lah saiki lho perowene suwene ngombe lho. Lah ngombe kok 5 menit ya kelempoken temenan. Ngombe ya sak menit ya beres. Niku saking diluke. Nggih. Dan bukti ini nggih bahwa di dunia itu sebentar. Nggih. Didawono tenggene Al-Qur'an niku wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat iku hitungane padha karo 1000 taun tenggene donya. Jadi sedina teng mriko niku padha karo 1000 taun teng donya. Saiki teng donya sing umure sampai 1000 taun niku lho sapa? Umate Kanjeng Nabi lho nggih, Kanjeng Nabi Muhammad. Nek umat-umat Nabi riyen nonton sing sampai 1000 taun. Tapi yo mok 1000 ngoten tok ora sampai 2000. Kados Nabi Daud niku menurut keterangan umure sampai 1000. Nggih Nabi Nuh niku sing rada akeh, 1700 umure. Ngoten. Tapi nek kena umat Nabi Muhammad lha niki. Umat Nabi Muhammad niku pol paling yo 100. 100 niku wis kira-kira gak duwe kanca wisan ijen wisan. Kanca-kancane 11 kabeh. Makane teng donya niku dilu. Yes, 70, 80, 90 lah pol notok niku 100 teng donya niku. Lah nek akhirat ewonan tahun Bapak. Makane wong kuwi lek cerdas nggih ngoten niku. Aja sampai sing ribuan tahun itu ditinggalkan hanya karena memburu yang sebentar. Lho ngoten. Makane kematian niki kafabil mauti muzahidan fid dunya. Kematian itu menjadi nasihat besar menjadikan orang ini zuhud nanggone donyane. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga amal ibadah saudara diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2026 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari satu kendaraan, yakni salah satunya minibus dan truk yang mengalami kerusakan, dan dengan kondisi diketahui satu orang sopir yang menjadi korban terjepit di badan kendaraan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Heri di Jalan Raya Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Jombang, Tim Damkar Kabupaten Jombang, Polsek Mojoagung, dan Satlantas Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi begini, semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya, dilansir dari bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0-19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan tersebut adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
7: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
8: Indonesia Pop.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
8: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2026 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari satu kendaraan, yakni salah satunya minibus dan truk yang mengalami kerusakan, dan dengan kondisi diketahui satu orang sopir yang menjadi korban terjepit di badan kendaraan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Heri di Jalan Raya Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Jombang, Tim Damkar Kabupaten Jombang, Polsek Mojoagung, dan Satlantas Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup.
6: Adilah kamu serta hidupku. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
7: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
9: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
10: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketok umur pinten nggih?
9: Kek bayi.
8: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
11: Radio Suara Jombang FM.

0: dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2026 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan lebih dari satu kendaraan, yakni salah satunya minibus dan truk yang mengalami kerusakan, dan dengan kondisi diketahui satu orang sopir yang menjadi korban terjepit di badan kendaraan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Heri di Jalan Raya Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Jombang, Tim Damkar Kabupaten Jombang, Polsek Mojoagung, dan Satlantas Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
4: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi. Oke.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Radio Suara Jombang.

0: Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung niku kayak umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

dek sing tukang kendang iku nek aku sendirian. Ayo nak. Aku iki pisan dek pas mon makane ngetek sing kendang iku. Ya dari pada ngelamun ditinggal bojo. Koyok modele baseman sak gudang nek gelem tak turuti. Koyok menang-menang dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan dak ketemu dak patekna aku. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu basman gak peduli aku. Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan iki. Biasae bojoku cak basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki dia tak ambil alih ae wis. Wong basman minggat gak ono aku dhewe ae sing ngono. Jarene panitia ae nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh punten ten peraturane Pak, boten enten lahan. Pokok lak kerapan sapi. Ya wis nah gak apa-apa wis. Dadi lak akale Mas. Ro pernah ya jadi ni ya nak aku tukang joki ya. Lah ya apa nemulan gak joki bojo joki sapi wes. Kulo diakal nge tak akal sapi kulo tak jeneng no berhenti. Iling-iling yang terliwayat ya sapi berhenti. Sapi kulo wedok soalnya. Kabe musuhnya sapi lanang-lanang deh. Waduh tegur-tegur gede-gede dojo rajot. Ganteng-ganteng pula. Tapi sapi kula mboten. Kula banyen milih belintik niki ayu belintik niki. Kula wedhaki sak kilo tak lereng-lereng kali kula. Aduse lenga wangi, Dik. Lenga wangi niku del konyet del konyet apa. Sak botol niku kula kabehaken kabeh, buntut-buntut sampai sikil kak kari, Dik. Kula kei benge Sabang. Kula wedhaki Abang. Waduh pun melok-melok pendeke. Kula celaki padahal sapi niku lapun koyok celakan, kula celaki malih niku. Cek ketok kereng ngeten karo kula. Pun jare wasit. Nah, ayo nah. Nggih pun kula nomor 5 mawon, Pak. Pas musuhe dek sapi ini. Aduh, menyala niku. Nek gak salah setan kober jenenge sapi. Ganteng nah. Tapi kula pun ciri lokasi iku lak setan kober gendakane brentik tak ngono. Wah, tepak iki, Dik. Aku santai bareng setan kober iki musuh ambek brentik aku tenang ae, Dik. Wasit prat-prit, ayo mulai. Kula tenang wae prit. Pun mlaku kula santai mawon jare wong. Nah, mangkane nek bine jok ora kerapa nah, lho. Loh, tapi kula setahan tenang mawon. Bareng rada ado, pun ado kali ini kuno po setan kober kula suwiti. Wong jenenge setan kober noleh. Kok koyo suarane bojone aku jarene. Ditoleh kok brentek ning muridin teni nggih setan kober. Alon alon Dik. Wah, ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung brentek tak cablek blok ngono alebe setan kober. Enggak longo sing jokine setan kober. Oh, pemarlena nakala niku ate asal ngok sing muni mboten mboten brentek ning sing muni niku marlenae to. Pokok kula pun nomor 1 lan se masih kepake napa-napa kula nomor 1 pun menang nomor 1 dek. Waduh, mungkin niki cak basman krung bae kula nek kerapan sapi. Enak niki kula tak ngiring sapi mawon sih nggih. Waduh. Dong idung. Tidak peduli, tidak ada laki-laki, pokoknya saya harus bisa hidup ini. Belajar mandiri saya. Lola elek kula niki anu lho Dik, ikut persatuan apa niku? Himpunan Wanita Karya. HWK kula. Tak ngidung e Dik, timbangane kula ditinggal wong lanang ngelamun sing boten moten. Aduh, lak pengen yo.

0: Aduh, sampang niki sing gak katene kang dit entak dit entak dit entak. Wes gak kesel kak sapine nek kula mboten kesel sapine niku kesel punan. Ngeten iki lho. Kok Cak Basmane ro bingung mek nek nggih saestu. Bingung niki. Senak ngeten iki kok ketemu kanca-kanca napa? Ngeten iki kula wis. Paes tak model sak niki kula. Masih wek tuwek mboten peduli tuwek e kula. Eling-eling dinyek kali wong lanang. Rambut tak berbagi tengkap slon. Tak bikin keribu kaya nona 17 tahun. Basman nek ketemu cek kepencut nggo. Aduh masalah.
1: Dek, kono iki apa, Bek? Kono aja gombol wong ngene-ngene iki. Iya, tak rungono-rungono kok nyanyi apa, Bang?
0: Menghibur hati, Dek.
1: Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna.
0: Lah apa? Ereng-ereng iku lho, Dek, ereng-ereng sampe.
1: Sing mari menang iku ta? Heeh. Puno mari kerapan ta?
0: Iya.
1: Puno gak peduk paman.
0: Ulah apa gak ngreken pamanmu sak iso buku.
1: Wis nemulan iki gak mule.
0: Mbok ba minggat benda karo jawane, pokok aku sih tenang aku wis.
1: Iya, sing penting nyambut gede-gede.
0: Iya, wis gak bingung-bingung.
1: Paman gak bener ditutno lak melok kejelungu, Pak.
0: Iya. Ono ya melok pamanmu ta?
1: Gak wis aku gak kompetna.
0: Oh ya.
1: Aku boleh.
0: Makane lho, penoponakane pamane peno. Ojo melok-melok pamane peno rusak. Iya,
1: ketularan.
0: Iya, ketularan.
1: Kadang-kadang muni kepedhok kepenak.
0: Lah iya.
1: Ketokok.
0: Layo.
1: Aku lek peno nyanyi apa ereng-ereng sapi.
0: Ereng sakte.
1: Eling sapi ku.
0: Apa? Sapi ne peno apa?
1: Pacarku ben lho.
0: Lho. Ne pacar sapi?
1: Sapina kok.
0: Oh, Sapina.
1: Sapi. Sapina jenenge
0: ngono. Pacare peno jenenge Sapina.
1: Ya perkara sapi ku sing dhisik lak kon ngedol aku yo eman sapi iyo. Putih tak ijolno oleh pati tak ijolno sapi abang.
0: Iyo.
1: Sing kari iki perkara sapi ijo iki lho.
0: Ono sapi mak ijo deh.
1: Iku lak gaene kum-kum malumuten
0: oh,
1: be
0: ngono. Oh,
1: mari ngono tak dol saiki pisah perkara njaluk arloji.
0: Peno kok ijo eh
1: njaluk arloji? Arloji gak seneng.
0: Sapina ku njaluk arloji tak peno tukono ala deh regone piro arloji tu kok nang sing otomatis iki.
1: Otomatis.
0: Tapi soleh, ketok lapelak kembiar.
1: Wani sing iku lho be awet sing batu swidak lho.
0: Lho, ono batu swidak iki.
1: Ya ditambahi dhewe. Tambah watu pecelan opo ngono. Kene iki gak kangen paman ta? Wong ditinggal sing lanang mesine susah, kok penuh seneng-senenge.
0: Lah apa, Dik?
1: Padahal lak la durung pegatan sih.
0: Lho gak pegatan aku babat tak umbar, lapo susah-susah. Makane enak penobian gak dadi ambek aku. Aku ki mesti ditinggal lanang gak bingung aku. Pokok aku iso dolek sandang mangan dhewe tetep jalan lancar dodol diwe dodol nengko. Lapo bingung-bingung.
1: Iya tapi ya pikirono be, lae paman iki opo nasibe?
0: Nasibe?
1: Iya.
0: Babah.
1: Aku iki ngene be, jane aku wis kepethuk karo paman.
0: Lho mbelani wong pamane panjene
1: kono nang
0: podo ae.
1: Bareng tau pethuk peno jare teko doan rambut peno saiki di Pulau Soropol koyo jaran akal.
0: Ngomongane
1: lho. Lho gak ngono kok tambah nom.
0: Iki model saiki, model rok.
1: Kok tambah nom?
0: Lho iya nom rambuté.
1: Iya. Teko mburi kok cicak rawon.
0: Ngene, paman nek ponane setel panjenengan.
1: Tapi lek wong ijen gak dikenekno panjenengan ya kurang anu perhatian wong lak kurang.
0: Iya, nek ngene lak menarik perhatian.
1: Dikira wong petuk sepisan iso kaya-kaya iso getepuk-getepuk.
0: Aku tau wingi, Dek. Wong nek pasar Padean,
1: kalau
0: teko mburi sakno gadis Sweet 17
1: waduh
0: 17 tahun ditut-ditut belum dititit-titit barang tak tolek lo wis kewut jadi aku tak gabi sana kalau dilak no kewut masih kewut tahes jo tak
1: boleh iya
0: iya kandak no kartu lo kapok pemane ketemu pamane basman iya
1: kayak malangan nih tahes jo
0: iya tahes jo tak boleh
1: karena ciri jo aku gini iya paman ngomong aku jani wis katanya nang mulai saking wedi mbek peno mbek saiki nduk gerdu
0: he? Nanti hansip
1: iku klambi ini celana nintek saiki kan sarung rawak-rawak mbak nambulan
0: penuh-penuh lo penuh iku ojo ati ngono lo masa ada pamannya sarungnya rawak-rawak di jarno
1: nambulan ini ya kalau pengawin gak oleh lah bingung aja ngono tadi mulai awak rusak saiki
0: nambah rusak
1: belum nyatas
0: lo kabian lo nek belum iku atau
1: kano daging nintek kari belum dok dek
0: aduh sakno ini lo
1: nambulan lak sampe ngeroso sakno paman ini kati mulai beti lak sampe gak muring-muring paman ini ngajak balen lo
0: apa dek
1: ngajak balik
0: apa? Lihat saja nanti.
1: Lo sama dia nak ajak balen tak?
0: Lo nak balennya gelem tapi ngelok modelnya disini.
1: Yeah. Ini
0: tantanannya angel atau gak balen lo?
1: Tapi gak, tapi sembarang isi utuh kok.
0: Nanti gue balen lo sehingga lo ngaku lak bingung nek dandani.
1: Gak ngono, barang-barang sing dhisik kuwi sik wetu cuma dek iku yo ngloro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awake sampe rusak tapi sembarangi jare gak ketul ngono be.
0: Temenan lho.
1: Iya.
0: Nek digugu peno lho.
1: Wis ta lek panjen peno gelem nrimo paman kok tak culeke. Tak celuke ngono lho.
0: Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubahane yo apa paman iki.
1: Delok ta?
0: Iya celuken wis.
1: Tak jelek ya?
0: Iya panjen setel ponakane.
1: Oleh ale. Oleh ale.
0: Kok oleh ale yo. Wong wis janjian ngono ae mantan ono man kok nang tak kei kodho lak ngono.
1: Iki main keplokan mbek lek gak dikeploki juwat iki lho.
0: Oh model kerajaan.
2: Lha opo ae kon kula opo ae.
1: Mun jare kodone ono plek-plek moro man.
2: Oleh ale yo. Karo Tarsan aku.
1: Lho ya Pak. Susah nemen pamu.
0: Aduh.
2: Ya aku tambah dingin.
0: Pamanmu kok tambah ngelentro ngene lho.
2: Tambah dingin nemen iki.
1: Ngomong iso apa kon?
0: Tau mangan vitamin blas iki lho.
1: Eh ngomong iso apa kon iki?
0: Wong lanang yo cemacem. Aduh, aduh. Aduh mak lap kelok nontone dolan.
1: Lho, pancet ae.
2: Tapi jane ngompon aku ngrunding bebek saiki wis dipethokno ben sawangane koyo gak anu.
1: Lho, ganti sawang-sawangane ngondol potongan kok bekelen ngene.
0: Ya apa ngene iku ya apa pamane?
1: Jopone, jopone.
0: Ketemu wis ngenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku wis seger waras. Gak koyo peno.
1: Apa?
0: Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mentet tambah bunder. Peno dolan sak beting. Aduh masak. Kasihan, kasihan.
1: Waduh, omongin safari tiga ya, kasihan. Kasihan. Oh, apa nada? Tak terlihat toko buri potonganmu. Gawe potongan kolepsu. Wah, itu rambutnya jerongkok-jerongkok no rambutnya.
0: Aku saiki gak bas mandak kentekan naga. Kepada wong lanang tumpuan saiki aku udah gelem. Tak kayak aksi tok aku. Dulu aku saiki hati suwean kiwo lu. Dia tak tibik penuh. Aduh, ini gak oleh, ini gak oleh. Saiki aduh pasang aksi aku. Saiki kan zamannya itu kak. Singkong ambek keju.
1: Masih pasang aksi tetep kaya ngono potonganmu kok
2: endi? Ya jalo ya aku duduk tengah-tengah. Biasanya wong gak kepethuk 6 wulan iku ya.
1: Ya apa?
0: Ya apa?
2: Kepethuk kok iso pecowan ae ya
1: apa lah. Kok krungu dhewe nek paman dihina. Melongso atiku nek ngene atiku. Hah? Kerontok-rontok atiku. Tak akeni. Salah kok wedok dhewe.
2: Yo apa
0: lho. Tak akeni delok nek
2: aku. Lah kasihan temenan dhek. Ya gak kepethuk 6
0: wulan ora gapek lho. Lah gak apik. Gapio tapi sungkan deh.
1: Aku gapio, karena gapio ilah aku belum
0: komen. Ini lah, ikut pamanku kalah izin tak jadi aku gak digapio di sini yo, kok gak digapio di sini lah.
1: Paman iki wong lanang, wong lanang, sawangane
2: dina. Kurang yo apa, eh? Wis balen, wis petuk wong wedok iso kaya kesemek ngene lah wis seneng sih.
1: Lho nek dolan balene balen udan pegatan. Tapi nek ndelok ucapane kaya ngono lho. Wong sakiku.
0: Ngelang sapa?
1: Sawangane sono paribasane.
0: Apa-apa cak
1: terus. Sing gunting jalawu.
0: Waduh terus.
1: Sate kambing sakane jemek.
0: Waduh.
1: Pusing perkara iku.
0: Iya, Pak.
1: Wong lanang milih tanding jemek. Lah kudanan iki jenenge. Ah iya sawangane kok bebekmu tok wong ayu.
2: Rek iki ngono gudange paribas sampe.
0: Karepe ta, karepe masih ngoce babawe sarno.
2: Wis ngono gedong prang-prang taun dadi.
1: Watol iki waduh wong ora acar to iki.
2: Menawa gedong peno kalah paribasan iki.
1: Namune
2: Mbek gak serok gak sutil iki.
0: Gak serok gak sutil.
1: Iya terus dong bekatoan.
0: Cung-cung bekatoan.
1: Waduh
2: aku sampe lo gak kentil.
0: Aku sampe lo gak kentil.
2: Ayo cung-cung pangan bajing.
1: Kok apa lo boleh ngajangi ombe bebekmu kan
0: ini ini ponaan jenenge ponaan temen iki.
2: Jadi sabar sabar ojo sampe anu lah kegeran mana gak tau petuk kok ngono mbok ya sing mesra
1: sabar sapa sabar waktu tulis
2: ha lo ya Dimas lah kene nyeluk Kakang Mas mak apik ta
1: ya kita lo Dimas
2: iya
1: potongane kok mbok sing apik
0: ngene iki lo aku gak bluter koyo biyen aku saiki setan tenang santai aku saiki bapak pamanmu sing ganti bluter aku pokoknya tenang santai
1: tapi tambah lemu saiki tak tau
0: santai, santai aku.
1: Nek dodol buah-buahan nek situ karek 6 peringas, peringis.
0: Buah. Oh, tembungane sik diterusno.
1: Oh, kalau wong dodol
0: buah. Kamu nek gak ingat peringis, Cak. Ate mingkem ae, gak iso tawa, gak kayu dagangane.
2: Oleh ngono pirang-pirang dina ngentip ae.
1: Kok apa kok lho?
2: Ngono jare nembulan.
0: Wis ada mengira wisan, mengira
1: ngene. Tapi iki enjen kalau untuk goyang guyu.
2: Penuh 6 bulan ku nandi ae, Man. Kok gak nyampe bebek blas ku nandi.
1: Aku ngelang-ngelang jagat. Oh iya. Padahal lakon
2: iki. Iki yo persoalan cilok aja sampai
1: iya, terus
2: jadi persoalan cilok sampai gede
1: gede
2: Kedhe gedhe.
1: Oh, gedhe kok. Sing
2: sadar bik peno ya ngono ya. Lah nek sale paman ya
0: peno. Ya saken sakjane lho.
1: Lah iya.
0: Wong apa iku munggo umur lak saken ah. Wis usia senja. Arek kagak macem.
2: Lah iya anake wong ijen gak kaya wong lorek.
1: Wong loro. Wong lorek ora no.
2: Lah ya wis, ayo sing enak ngono ayo tak syuting. Ayo.
1: Lha iya ben syuting iki kuwi.
0: Padane tak sekeni. Ngene lho Cak Basman ya, saiki kok gak kaken macem, gak pusing-pusing wis.
1: Iya iya iya.
0: Ngono lho. Tenang. Saiki aku ndelok modele tenan wis saken. Cak Basman ya.
1: Terus sakno
0: rek kan lu melit. Ayo tak dusi Cak Basman. Tak ayo Cak Basman, tak dusi ayo.
1: Ya apa lho,
2: kare. Wis sadar ya.
0: Iya.
2: Aku ijin ponakan lek ana wong tuwa.
1: Gak apa-apa wis ya. Iya iya iya.
2: Wadahi cek gak karet-karet.
0: Ya apa diwadahi gak cukup.
1: Sing barang rusak digenano maneh.
2: Wis ya padha nyari sepura.
1: Iya iya iya iya. Iya iya iya.
2: Sopo iki? Hansip. Apa? Sopo? Oh Cak Ri.
1: Ngendi kok arek ambon? Arek ambon.
2: Lho, lah peno sing golek kamar iki lak iki sing golekno. Kamar
1: mesti. Apa iya?
2: Jenenge biyen jenengku Sapari.
1: Ya saiki.
2: Saiki tak le Bambang Siswanto.
1: Oh iya. Model-model kene iki Ri.
2: Tapi ada yang belum menengok no kaos teko. Waduh, malah apa ngelumpi? Lah iki ngroding balik no pekoro
1: nyala. Ya nika lo.
2: Terus geger sih balik iki.
1: Aku dikabiyuk lek pekoro kono.
2: Ora salah bener dhewe ta.
1: Apa?
0: Saiki masih ana ngene aja dimut maneh lho Cak Basman.
1: Ya ya
0: maneh. Wis mulai berhala teko maneh
1: iki. Ya Allah iki kecil
2: iki. Arek endi?
1: Hah? Arek endi? Arek petekan. Arek endi arek endi?
0: Nek takon ngene gak ngarep mulo.
2: Tapi
1: setan. Oh, barang sibuk ngono lho.
2: Bu Marlena ta?
1: Iya, iya.
2: Iya lah, iya. Pangling, pangling.
0: Sesuai balik no.
2: Gue suka kerungu kan, nyanyi jerit.
1: Oh iya iya.
0: Ono nyanyi jerit kan iku lolo.
2: Suarane lho kemlenteng.
1: Kayak iya.
2: Kenceng kita.
1: Wedok wedok melok rapan sapi.
2: Ayo atuh nyambut gawe, sial lo nyambut gawe lo.
1: Apa?
2: Ya apa nyambut gawe hutan-hutanan golek wedi.
1: Heh?
2: Nyambut gawe golek wedi.
1: Apa apa ada seperti apa?
2: Apa ya apa sih? Ini langsung ini langsung.
1: Iya enak.
2: Itu gledekan gledek cilik ini mek 2000.
1: Iya benar benar.
2: Lah aku nglumpukno wedhi ki oleh telung kibik.
1: Iya ya terus.
2: Tak lumpukno pinggire kali.
1: Iya
2: ya. Kenek ya.
1: Iya.
2: Lah ini awak.
1: Apa?
2: Udan teko.
1: Iya.
2: Bareng kali aku wedhi tak delok. Wedine balik nang gone dhewe-dhewe.
1: Eh, justru nyambut gawe yang ngono gak cocok yang ngono. Gak apa-apa.
2: Enggak perlu nih lah, mbak cocok ya golek pengen liyo.
1: Iya, iya.
2: Yo golekno sewan won ta opo lak iso.
1: Oh, aja lah balik maneh kene lho.
2: Kok ngono iki. Jadi aku dagang yang dagang.
1: Waduh, enak
2: dagang. Sopoter. Enggak ya dagang.
0: Makane awake saiki lemu subur dagang.
2: Padha karo peno-peno lak dagang ya.
0: Iya,
2: dagang iki.
0: Pancet dagang buah-buahan kok tak kon maneh.
2: Jut-jut barang.
1: Iya, jeruk, jambu.
2: Nah, yo borong-borong
1: apa?
2: Kok butuh-butuh
1: apa? Butuh apa?
0: Oh, makelar.
2: Iya, makelaran.
1: Oh, iya, gak apa-apa ya,
2: gak apa-apa. Makelar sepeda, rek.
1: Iya, iya.
2: Malah kayak umuk lan.
1: Iya. Iya, gak, ya terus.
2: Ya iki apa? Tandur-tanduran aku sok-sok nebas ta.
1: Oh, iya, ngerti aku lho.
2: Apa?
1: Nebas tanduran iki lho.
0: Oh, nebas-nebas. Iya, nebas.
2: Lah iki aku apa perlu peno, Bas?
1: Oh, iya, apa-apa iki?
2: Tangi dodol po.
1: Oh, dodol po.
2: Iya.
1: Iwa tepas entek ya rene.
2: Iya.
1: Iya ya bener ya.
2: Tapi aja sak wite sak oyote ngucek cukul mana ya, Bang. Man, gua tepas sak oyote.
1: Tadi ketok wite ngawur ah, ya wae tok
2: wae. Ya wae tok. Lek tukang nafsir bebek iki, lek wong lanang gak sipir teni
1: tidak. Iya, Bu.
0: Tirang wae tak, tirang wae.
2: Mek 10 batang.
1: 10 batang wae tak.
0: 10 wit.
2: Lah iya, kan ngitung batangan.
1: Iya iya ya wae terus.
2: 10 wit. Tapi wit anu po gadung.
1: Wah, enak. Enak
0: nang. Gadung kabeh.
2: Oh, iya.
1: Enak nawis nah.
0: Saiki borongane pira, Kak?
2: Biasae kok tukune aku 500.
0: Kabeh 10 batangku
2: 500.000. Iya.
0: Aduh, larangan.
2: Kok pernah aku durung ngero, wah iku apa?
0: Ojo repo gadung gak ngero ya, apa? Aku iki gaene dodolan, kulaan.
2: Nah, tapi aku kan butuh saiki, Bu.
1: Lah nek ro buktine pencite gorene sak tomblok dhisik.
0: Tentu. Apa?
2: Kok niku tak api
0: sampean. Ya ngono lho,
1: pancen iki contoh.
2: Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine, ngono lho.
0: Saiki iki macem-macem jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sito. Kaget engko iku gedung malih.
2: Ya emang nang dituntuke nemen jek mampu-mampu.
1: Lho iki enek wae gembel ya
0: ditata.
2: Mulane lek ana buktine iku gampang. Kuwatir apa lek ana gadung kepuntir barang iku?
1: Gadung
2: apa gadung kepuntir?
1: Gadung kepuntir kok apa katole?
2: Gadung malih.
0: Lah crito iku nek gadung kepuntir.
2: Oh iya.
1: Iya
2: ya. Ini gak perkara podo lek paman iki.
1: Iya iya iya.
2: Masih bebek gak podo, masih ana dagang liyane. Pomo nok mik-mik sing rada rewel-rewel.
1: Eh lho, kok masalah
2: Kono ku yo opo lek bakal servis lan iku lho.
1: Iku male sing kula-kula botol
0: barang iku.
2: Lho, lek sing penting lah hasil lari.
0: Lho, besi-besi tuwa gelem lah bener-bener.
2: Masih bandek gelem. Sing kula ban Haji ban Awi.
1: Bantono. Iki katane dhewe Bantono. Ngawur ae kono kula.
2: Pokoknya segala ditangani.
1: Apa delok rong dhisik ta, Pak?
0: Ya enak didelok,
1: Cak. Ayo nah didelok nah.
2: Sing soal delok iku gampang.
1: Nah, terus
2: saiki ambek paman rendeng ono dhisik dhuwit iki sik ono pentek.
1: Dhuwit piye ono sih?
2: Lah kena ya apa ngono lanang?
0: Eh, Cak, ya apa sih Cak iki, Cak?
1: Aku gak nggowo.
0: Nek dhuwit aku sik ono, Cak, jenenge wong dodolan sedia terus.
2: Lah wedok gemi ambek dhuwit.
1: Iya, terus?
0: Wong lanang nek kedua intine nyekel dhuwit yang blas.
1: Lah saya ingin anak kau nuduhi, ya tak sirem, lu gampang, tak golek nuduhi, mana?
0: Iya, taruh anu, Cak.
2: Ini jauh, ini gampang ini, Cak.
1: Ada pira, Cak, ada pira?
2: Ini gini, ya.
1: Ada pira, Cak.
2: Pira, yang pira. Oh, kunci, enggak sih, dah.
1: Ada pira.
0: Lagi, itu tangi ponaknya penuh.
1: Apa-apa,
2: ada pira. Lagi, ada 500.
1: Iya, iya, ya, terus?
2: Iki aku ditang wong kono sewu, tambah 500.
1: Wah, kan itu. Gampang,
2: kan itu. Ya, gue liat penuh sing ngondo poh ya, sing ngikuli aku.
1: Iya, coba aku janji lo ya.
2: Siapa?
1: Ya poh ini cukup poh itu.
2: Iya, iya,
1: apa yang penuh? Iya, cukup saya toyo, tidak lemah-lemah barang lah, kandung lemah.
2: Saya gampang ya. Aku ada duit gampang, aku tak dulu barang mas-masan no malah ono.
1: Iya. Mas kena sing dicari mati. Mas apa?
2: Mas apa?
1: Mas apa?
2: Kabu.
1: Oh, mas kabu ya. Bapak Rigen itu mau Bapak Rigen. Mas apa? Mas-masan barang-barang.
2: Lah saya ini cari urusan apa poh iku cek delok dhisik tapi aku saiki sing ngusung ya aku saiki janjian man
1: ya
2: durung ya
1: iya iya
2: dulur wonge
0: iya iya iya pengalen dudu
2: dudu
1: terus
2: seksenono cari saiki aku ngusung iku ge keranjangan apa sak pikul persenan 10 biji ya apa
1: ya ngono
2: ya ya apa enteng lho iki kula wong liya
0: iku pikul ya apa
2: 10 sak pikul iku persenan 10
1: poh
2: poh ya ongkose 3000
1: ya sak iki ongkos lho
0: ada ongkos maneh kan 10 pikul kare 3000 ping 10
2: aku lek di Kalimantan iki sak pikul iku
1: lho
0: kok
1: kon padanan Kalimantan lha nek kon ngatur kok ngono jogrok bandari ngawur ae
2: waduh mecicil sing bandane sing wedok kok sing lanang mecicil kok tak aman sih ambek aku
1: iya tapi
2: ngono sih mandar aku
1: ya apa lo
0: karepe ngene iki njaluk persenan.

0: kecemplung.
1: Oh, iya iya iya iya. Oh, iku dak peribadi.
2: Mas kecemplung gak mang goleane.
1: Tapi nek Mas Botong,
2: larep di patri. Di patri.
1: Iku sambungane kok di patri.
2: Oh, iya iya iya.
0: Lah saiki ngene, Bik. Dikip borongan apa dikip pikulan? Aku dadi aku nguli mesti sampean ya.
1: Dadi bojone iki dikip borongan ta apa?
3: Ya apa sih? Ini lho karepe pokoknya borongan dikip dipekul mbok diusung mbok siji-siji karo jawane.
2: Pokoke teko omah ngono lho.
0: Sampai dulur iku ciri pokoke sepele.
3: Iya iya iya iya.
0: Sampai ciri pokoke sepele.
3: Iya iya.
0: Kakungan. Iya.
2: Heeh.
0: Kaku ku elek man, mergo lak kececeng.
3: Lah kek piyen lho?
2: Iku kena setrum ta iku. Iku kake.
0: Kaya kena lek mlaku lak gak mbok wis dengkek.
2: Oh mawur ae.
0: Saiki borongane piro, Bik? Lek telung 5 wit iki.
3: 10 wit. 10 wit.
0: 10 wit. Iku nek pange apa enggak? Wit tok ndrujur ngono ta.
1: Wah, iki lek dicili wit ndrujur gede iku.
3: Ndelok-ndelok lho. Nek sawit iku pating gemlantong akeh, sing gimana?
0: Halo, tapi kok gak ada pentil.
2: Masalah kon oleh mu goblok diarani Bitcoin mah ana pange ben ndrujur ngene lho. Ya kloto.
1: Wis gede-gede. Ya sebab iku kan mentile bareng.
0: Iku gak ada pentil ya.
3: Lha ana pentile ya ana gemandule akeh kabeh wae pokoke.
2: Oh, wong kok. Asale to ku ya. Eh rek ngono asale baku ngembang. Ya. Mari ngembang mentil. Eh pentil, pentil. Mari ono uwo, mung pangi lho, pangi.
0: Wis didol ku apa sak pentile engko aku ngusung lak
1: karo. Lha poe tok iku kan poe iku rata. Iku nalika tahun pira ya?
2: Wah, tahun nalika.
3: Wis wis. Wis wis 20-an apa ngomong apa
1: tok iki? Pentile kan metu tahun 565.
0: Timbang geger buri
1: mana tahun ini.
0: Ana gegengar harus gegengar apa gegengar kuno geger.
2: Ya apa ora gegeran temenan
0: kok iku bari basan.
2: Iya bari basan.
0: Iku poetok ya.
1: Iya ya.
0: Dionjae terus kulite diguak, peloke diguak sing tak usung poetok.
3: Lho ya apa?
2: Tak kulite kok. Yo kita ngomong dikira. Lah tak kulite.
3: Lah dionjae. Nek ngono ya. Pati digawe buah dalam kaleng.
1: Balane kecap ae. Narujaan.
2: Tepas entek ya sak kulite, sak peloke woto.
1: Ya pengen sak telutut-telutune bapak kawon.
2: Di ibu teko omah ngono lho, ngerti ya?
0: Apa sak imbune? Aku mikul sak imbune sak matenge.
2: Waduh sak matenge barang kok.
3: Lho, lah ya apa iki?
0: Lah entar penorak rugi ta.
3: Lah nek mateng mbok apakno to san?
0: Kok tak imbune aku dhisik. Lah mateng tak gono mapeno.
2: Oh, akeh entek ya aja. Aja aja akeh entek
1: wis. Iki sida dituku tangga nek gak tak kena liya lho ya. Akeh entek wis. Tak kena liya wis oleh penganyangan
2: jajal. Yo yo yo nyangen dik.
3: Nah, apa sak juta?
1: Lho.
3: Apa?
1: Lah mek daraku.
3: Aduh. Ana apa sak juta?
2: Nyangan-nyangan jalur 500.
0: Disungkru ta? Iki sing ngundho pena dhek ya. Aku trimo ngusung ae.
2: Aku sing ngundho dhewe ya, Mas.
0: Iya pena sing ngundho aku.
3: Ya lalo sak enung jenenge pamane peno ya kerja sama ngono lho.
0: Lek menek gak iso, aku lek ngusung tok sanggup man. Lek nyungkrung-nyungkrung ngono iso.
2: Ya wis aku menek, tak gak iso mudun aku nek menek. Ya
4: Allah. Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Nyuwun atur pirsa dumateng para mirsani sedayanipun. Dene nami kula Kang Besut. Ata yang ludupi.

0: Bian. Pancen tabane taban ngene iki eling sing bian-bian nang. Timbangane nyambut gawe sing enggak-enggak. Nyambut gawe nyewakno omah ya bangkrut ta. Semarae perkara geger ambek wong wedok polahe ya omah to. Omah wis kadung tak petak-petak sampe gondol. Ana sing nyewa. Saiki banding setir aku garap Tegal aku. Kandhane kok.
1: Pertanian.
0: Pertanian wajane saiki wis maju adik rendeng-rendengan ini ki. Panen sak panen ya wis runtut saiki. Mari panen pari, panen dele, mari panen dele, panen jagung, mari panen jagung, panen jangkrik. Oh no ya. nyambut gawe wong tani pancen enak. Tapi ya iku nek tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang nggone sawah iku aja sampe dicokot ula, aja sampe dintup kala jengking. Wayahe beduk kelongkongan nang tengah sawah. Tapi sak kandhani nek kapan beduk iku ana jawabe. Dek nek kapan beduk nang nggone tengah sawah iku aja kelongkongan kudu dijawab. Tepek ana beduk dudur-dudur iku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Beduk sali Allah sih jari popo gak apa-apa jari biang gak barang-barang. Barang putihnya sih barang ngapang simpang. Barang timur digawe acar. Lo duk dia nih ngono. Tak kandani ngono gak percaya. Kayak ini malah dintup oleh jengking.
1: Wah ngecepok lewat bening.
0: lewat bening ya apa sih aku?
1: Ya masa... apa ngomel yuk? Ngame.
0: Loh ya kak yang ngomel gak masalah nyambut gawe iki lak kudu banting setir sih.
1: Banting setir? Setir sapa ini banting?
0: Setir Sapari. Wah, pokoknya banting setir kok setir banting lali, setir iku ya, ambil lali.
1: Oh, ngale.
0: Ngale ya omae iki.
1: Heh? Diosong.
0: Gak didol.
1: Ya apa sih omae?
0: Oh, labe nyambut gawe lak nomo ta bangkrut.
1: Mak jodho, sampean ku apa?
0: Saiki gara Tegal ae wis ya kong loro ya.
1: Wis kau. Ini mari. Apa aku gak digawe kamar mari?
0: Gawe apa?
1: Kerangkenge.
0: Terus ngomong apa?
1: Peternakan.
0: Peternakan apa?
1: Pedes. Pedes.
0: Ah, kau ini ngembari bakron lah ini.
1: Lah kau peternakan apa ya? Ayam atau bebek nak ono?
0: Gak bisa Pak Dewi, ini pakannya keluar angel.
1: Alah, orang saya kake.
0: Ya apa yang dihingani ulo? Ulo?
1: Ya, ini kobra.
0: Aja, sudah masih ngomong kobra. Mari pekoro ae ngono.
1: Lah ya apa ibu enake kamar?
0: Wis bapak
1: dibongkar ae, Kak.
0: Iya dibongkar ae wis. Tandur jagung.
1: Seneng amen turu Tegal.
0: Gak isuk wis bapak nek kono. Anakane ponak-ponakmu sing teko desa, mrene sik dinggoni
1: kono. Nek kamar kosong suwe-suwe ngono nang tinggoni.
0: Dinggoni kondurku.
1: Iya.
0: Kak. Ya bendine kok disambangi kan kok kene tawari lak mek loro sih. Engko kon turu kamar situ, kamar situ turu dhewe-dhewe ae.
1: Biar aja dhewe-dhewe lah sampean sing gak gelem. Nah, sing sari sing dhisik kok aja dhewe-dhewe.
0: Lah sing gak gelem soal aku. Adem iku.
1: Ya ana selimut ya semul anu kumulan selimut limo.
0: Ayo bosen sih bolak-balik kumulan selimut ae. Selimute lu kurang lemah ngono kok tak kandhani Pak Bejo. Aku lah sing ngene pengimut. Ngimut derek yang kata. Kayak iki apa iki Tegalan iki lak wis wayahe panen ya. Terus nah iki wayahe panen iki banyu kurang, durung ana udan. Ya apa banyu ndalek nang
1: ngene. Jare ngene nek durung ana udan iku,
0: iya.
1: Ana udan. Ngekum kodhok.
0: Kodhok dikum.
1: Iya.
0: Kau udan kodhoke mati. Ono kodhok dikum ngono.
1: Saya apa?
0: Saiki wis ngene gotong royong nyambut gawe loro. Tak duwe seumur ta.
1: Terus umure?
0: Lah, aku sing ngangsu kon sing mekul. Mekul banyu digawe nang sawah.
1: Ya iku agak iso dukur iku.
0: Apa? Wah, kanu kaso dukur kaso dukur.
1: Ya apa kan? Ngadongan mekul. Kan digledheke kok aja.
0: Heh?
1: Digledheki ae.
0: Lho wong lho Tegal digledhek ron jalan entek banyune. Utak kabeh. Iya nek kapan nggone ambung aspalan kon niku.
1: Repot iku ae tukuan apa saiki apa paralon.
0: Heh?
1: Iya paralon disene kok ora dilekno nang sawah.
0: Paralon.
1: Nang ngone Tegalan iya.
0: Disene nak ya boleh disene kan mesine.
1: Ya sampean nimbo.
0: Aku nimbo.
1: Heeh, disene rono.
0: Kon sing delok nang kono ya.
1: Iya.
0: Enak
1: nek mbok aku celuk-celuk wis.
0: Heh, wis ae.
1: Iya.
0: Kok padha ngurak manuk ae kene.
1: Repot sampean iki ya apa?
0: Ya wis didelok rono ya.
1: Masih kurang.
0: Heh?
1: Masih entek pisan.
0: Masih?
1: Iya.
0: Duh, Mas yang di Mas?
1: Mas yang kono, ini asrama. Tak kewong kok.
0: Mas kok?
1: Repot, wong tani gak ngerti Mas.
0: Iya, saya ini ya, usumnya omo ini ya.
1: Omo apa?
0: Eh?
1: Omo apa?
0: Omo, bojone wak kromo. Iki lho apa wereng coklat kan iku.
1: Lho disemprot wong obate saiki.
0: Wis.
1: Obat apa?
0: Minta semprot cet yo sampai abang gak mati ngono.
1: Iku lawang lah.
0: Ayo jebur iki nangane Lam Torogong iku ana omah iku parane iku. Iku lho kutu loncat.
1: Kutu loncat.
0: Iya, kutu loncat, loncat tinggi.
1: Iku olahraga iku.
0: Ayo iku yo tambah nemen iku, sampai Lam Toro iku akeh sing mati.
1: Padahal iku gawe pakane sapi yo.
0: Ya? Iya, kaya apa gawe pakane wong barang enek iku. Lam Toro ni. Ayo. Saiki nek kapan kono-kono nang tengah sawah kon tak kandhani yo.
1: Lapo?
0: Duh, kok nek nang tengah sawah iku ambek umi-umi o.
1: Lho, sing ana wong gendeng aku lan.
0: Lho, umi-umi itu apa sih? Supaya
1: gacok ketulung.
0: Heeh,
1: tak emang kok krungu sampean ngomong ngono bae. Lho, apa aku nang sawah sepatuan?
0: Eh?
1: Sepatuan. Sepatu but.
0: Mangkane.
1: Wis jengkul iku lho.
0: Mangkane aku jange jenis sepatuku gak ono. Waduh, lha opo kok sepatu but ya niwak kon. Lah iki kapan nang ngono tengah sawah nunggu gentenan, ya. Nunggu di sawah gentenan parine lagi dipangani manuk ae.
1: Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko lho sing ditarik wong iso goyak-goyak iko lho.
0: Sopo gelem ditarik? Wong sapa sih kon niku?
1: Wong-wongan.
0: Eh wong-wongan.
1: Kok aku sing nunggu.
0: Dadi mangane ngono aku apa tariken. Nang aku sing ngene nggih.
1: Iya nggo selendang sampean.
0: Iya tapi nek kapan nek kono ya nek kapan apa udan. Kon aja ngiyup nang ndi-ndi. Aja ngiyup itu gayam aja.
1: Wong ana gubuke.
0: Eh?
1: Gubuk.
0: Gubuke robo.
1: Luala.
0: Ana angin wingi apa? Wis ngene kok gampang wis. Engko nek kapan udan terus yo ngiyup nang ngene wit kaya raja wis.
1: Tenan. Aja iku wis suwe dadi gawe.
0: Wis kon nomah ya, tamel pisan tuku mas terus bedaro lah ya apa?
1: Iya yang delok tanduran kok
0: ya. Iya wis. Kurang apa? Saiki ngene, cepak nang nggawa panganan pisan nang kono kono digawe maman.
1: Mam.
0: Iya.
1: Mbok kendi?
0: Heh?
1: Mbok kendi?
0: Isine nopo?
1: Pari bondam nang
0: kono. Oh, kono. Ayo tuku mas arek.

0: Loh ndak, pamanmu nek oleh borongan murah.
1: Ya apa?
0: Bentar irit di si iya, kok kuburan iki kok.
1: Lah ya
0: paman. Sebelah kuburan iki kok.
1: Lari ta
0: wis dhisik. Dhisik ngono lho.
1: Eh, Bos. Eh, Bos aku kari.
2: Ri ngomong ri.
1: Iki mau pundhen iki.
0: Lah apa kok caterono iku.
1: Lah wit kepe gedhe mantan sak kena wit po mang ngatekno kuburan.
0: Sebelah Bos.
1: Sebelah gak ngerti aku.
0: Iya.
1: Dhisik si, wit endi? Po ini.
0: Iki lho. Lah iki lho sebelah lepek.
1: Pernah itu dalan apa sih?
0: Po.
1: Lho iki lak wit mangga iki.
2: Opo mangga padha ae.
1: Oh, kok lho. Padha ta.
2: Padha mangga pelempo padha ae.
1: Eh, Bek.
3: Nah.
1: Ojo nang wah grombol-grombol kok dinten tawon
3: tenan. Lah iki cek senenge poe gede-gede.
1: Delok-delok
0: ya, ya seru ya.
3: Padha kene ora yo kabilah.
1: Lah iya,
0: lah iya. Dolane jaran mari wis situk pira nampak manuk cukup pas. Wah, kok niku iki tak gawe dagangan lho iki duwe tak gawe kulaan iki lho. Kos kaki 1,300 iki.
1: Enak borongan lho, ana gaya cerah ya bangkrut.
0: Jane aku dadi safari ngono ngene lho, lek amri iki dhuwit oleh akeh ya.
1: Iya, terus.
0: Ana wong tuku situk dilayani meneh. Mamane tuku loro meneh maneh. Dadi kok dhuwit nglumpuk akeh lebih teko 500.000 lho.
1: Gak bakal butuh ngono lho.
0: Lah enak sih siji meneh, loro meneh, telu meneh. Lho.
1: Ya wite nek kuat gak kuat lah ambyu. Ngawur nek pegel lho ngawur ae.
0: Tapi aku ya apa ngewangi paman ta.
1: Ya apa nak ina?
0: Ya duwe sak.
3: Ya wis duwe ya saiki.
1: Iya duwe ana wis.
0: Wis hitungan dhisik lah dhisik. Mburi kuwi hitung pira engko kok rugi
3: pena iki. Kate iso diitung lho iki lho
1: pokoke
3: borongan iki.
1: Borongan. Tepas entek ngono lho.
0: Sak ngono. Iki 1000 sing
3: wis dadi 250 lho.
0: Iya tapi anu kuwi lho woe.
1: Woe woe.
0: Sak wit iki 1000.
1: Bisa ngitung ta kan?
0: Sak wit 4000. Wah. Iku ono lek 1000
1: biji. Lah iya mulane.
0: Wong gak diitung lah yo.
1: Aku dhewe kira-kira. Pokoke woe ya kelo gembel.
0: Ono wong sak wit kuwi 1000 ya. 10 wit lho akeh lho iki lho.
1: Lah ping 10 wit piro? Ayo. Ngono.
3: Wis ta iki aja kakek ngomong pokok tak duwiki.
1: Iya iya iya.
3: Arek jak wis mane iki kok badine akeh.
1: Lah iya
3: nang duwi ono we.
1: Iya iya.
3: Ngono.
0: Wong rasane cek banter badine akeh.
1: Duit aku gowo wis nang duwi.
3: Lah iya nek kene nyon.
1: Hitungan.
0: Pira?
3: Pelo tu pelo, telo pelo, pak pelo.
0: Pak Polo, itu pak bayar.
1: Pak Polo,
0: apa jalan sapi? Pak Polo,
1: pak Polo. Pak Polo. Aduh, bes.
3: 200. Ya, 250.
0: Ya, tak kawal dia ya.
1: Ya, ya, ya, bes.
0: Esok lagi penuh.
1: Bes.
0: Jarno gak apa-apa penuh unduh ya gak apa-apa.
1: Ya urus aku iki.
0: Penuh dhewe.
1: Ya, pokoknya kon dodol aku tuku lho ya.
0: Tinggal.
1: Tinggal nori.
0: Itu rokok ya ya.
1: Piro?
0: Wis iki 1000 lho.
1: Wah, wong sing ngobong-ngobong, sing ngobong-ngobongi paman
0: mangan. Iki becak 500 sing 200.
1: Loh, aku lho kene, lho kok ngono lho. Loh,
0: loh aku percayane
1: ya. Iya, lah wis bal-bal aku isis lho, isin lho.
0: Lah kan eleke ta wong terang-terangan.
1: Iya, iya, iya. Yo,
0: engko aku oleh pesen teko peno lah, engko ngusungi ya sik oleh maneh. Wis tanding kanca 5 bati kawan wis ya.
1: Kok ya kurang wong duit 250 kok 5000
0: kepan. Nang dipen kabeh mari duwe iki. Wah, iki dodol lho,
1: Bos. Kata-kata nang njaluk 50 wis. Wah, apa lo kata-kata dari saya ketuk lo, dari tadi
0: ketuk lo, dari saya ketuk
1: lo. Lalu kurangnya tak jalo paman kok, lalu kurangnya.
0: Ya, itu setengah, lagi 5000 sing lurus setengah jalo pamanmu.
3: Tapi mantan, itu mau naik kuah, bebas teko kuah, apa dia ayo ngitung.
1: Ya, tapi saya nono disit, tapi.
0: Ya, tapi kerumah.
1: Kayak gak pantas, kok tawuran ini gila.
0: 10.
1: 10 apa?
0: 10 apa gila?
3: Wis lek
1: kok.
3: Yo nemen-nemen nek
0: nek ana
3: sing ketemu ke sekolah kuwi lumayan.
0: Lek kok 10 aku njaluk persen teko peno ku koi 20.
1: 20 biji ya.
0: Long 20 biji man.
1: Lho ha? Kon ku ngawur ae.
0: Jadi milih pamanmu
1: wis ana. Oh, tak kok tak no kon niku.
0: Kene iki. Wis 10.000 ya.
1: Kon balik ta?
0: Mlegi kon
1: iki. Ya aku tak balik sih.
0: Iya iya iya balik.
1: Ayo, Buk.
3: Iya iya.
0: Lah, lho Buk ya.
1: Heeh. Lah tepake lho.
0: Iya.
1: Nah, ya
0: opo ngomong karo Buk lebuk.
3: Lah, cepate lho. Kan mau nyaluk piro, nyaluk sepuluh, aja peringisan oleh bati ake gitu pak nih kan.
0: Iya buk ya bek
1: bingung. Nah kan ini kan safari ya ikon itu.
0: Kan aku malas mana safari.
1: Oh boleh malas apa?
0: Hah? Ya kan rompes seri setengah beli.
1: Kok di baklaran lo omah rompes setengah itu. Wah betul lah bek duit cek peliter
0: itu. Bisa kan aku tak warung di sini
1: ya. Iya iya.
0: Mari ngono ini kok aku sing ngusungi.
1: Iya iya iya.
0: Cek lompok no.
1: Gak gak.
0: Sing lompok no kok aku ya.
1: Iya aku sing menek kak.
0: Iya menek. Sing ngedol aku.
1: Nah aku menek nah.
3: Iya, cok kuatir wes lo, cok beres beres.
0: Pokoknya sing ngedol aku lho.
1: Iya iya iya.
3: Lo sing ngedol ya aku sih.
1: Oh iya, aku lagi ojo bete. Aku
0: kuat. Lah paman
3: ya ojo. Ini pamanmu iku koyo ngono, Dik.
0: Tinggal ya.
1: Iya iya.
0: Cek kekiran.
3: Cak Basman, ini saiki yuk diundur dhewe peno sing nang dukur aku sing nang ngisor.
1: Lho, lah kon gak melok menek.
3: Lah apa kok ngedok menek-menek?
1: Lho menek aku.
3: Ya kok omong gak Basman,
1: nek wong lanang. Lah iso aku menek iku.
3: Ayo wis tak tunjung kene wis tak sunggi.
1: Ini nak ya, aku sungguhin ya, sungguhin ya.
3: Tak sungguh ya.
1: Aku nak dukur ya.
3: Iya, benar wes lagi. Nah, mancing ini. Gak apa-apa, Cak.
1: Lu nak kekermu apa?
3: Ya sama.
1: Nah, kekermu lah kok biapa kekermu lah. Ada tak tahu, Cak?
3: Iya, Cak.
1: Waduh, gede-gede, Rek.
3: Loh, apa nak? Ya, aku lagi bisa nak teblok, Cak. Hah?
1: Itu aneh. Lah, aku gak bodoh, lah. Lah, aku gaduh-gaduh, lah. Wah, ya apa, lah. Ya apa, itu kan,
3: lah. Tak bingung, lah.
1: Itu kena.
3: Satu tadi.
1: Cepat terek, masalah lah, masalah. Okey lah, kau belok. Lah, tong dua, telok teman temin, temun.
3: Raja pada sedang,
1: si
3: kenek pada kenek,
1: rancangan,
3: kata kenek,
1: Kedek kono. Iya aku canggih pisan.
2: Iya padha ae.
3: Sik ta.
1: Duh kok
2: madang padha madang iki padha kecik.
1: Kok ana wong menyanyi, Bre? Kok ana wong menyanyi?
3: Sik ta. Iko lho. Mana iko? Mana pa kok Cak? Eh, itu pa kok apa-apa?
1: Lho,
3: bajing.
1: Bajing kok sawono gedene.
3: Iko
1: dudu bajing iki, Dik.
3: Apa iku?
1: Hah? Lho. Walah, celeng. Delok irunge.
3: Iku.
2: Kamaran.
1: Budeng. Heh, budeng. Kok sa budeng kok kelamben. Lho, kok ana buntute kok.
2: Lah, marena. Nah,
3: sing ndo ngisor kok.
1: Nah, ana uweng. Nah, ana uweng. Ana uweng.
3: Oleh.
1: Nah, ana uweng. Ana uweng. Nah aku sugina. Nah aku sugina.
2: Gak kelemot tuh, Dek.
1: Lah sugina. Ora ada kontot-kontot kan sah. Loh, uang arek.
3: Uang ngogor.
1: Loh,
3: uang ngogor.
1: Loh, nyugi gak tepak.
3: Ki benya lo.
1: Oh, benya-benya to ada uang. Ono uang. Ono benya-benya to ae
3: kok. Lah semen arek.
1: Nggih kula. Wah, nyugi gak tepak ngono kok dene aku.
3: Wes nang.
1: Aku.
3: Seta. Lah kok ketek-ketekan?
1: Ketek-ketekan yo, san bede-bede sana. Kula, Dik.
3: Heh,
1: kula, Dik.
3: Rasaku budeng iku, Mang.
1: Lho, kon budeng lak ndelok irunge wis kaya budeng kon
3: iki.
1: Ngawur
3: ae. Iki sing ngontrak omah geger iki kok sing.
1: Iya.
3: Kok sampeyan iku penekan iku?
1: Lho, penekan lho. Apa ngudu iki pelem?
3: Ndelok pelem, Le. Aduh, kerang-kerang pling-krangan.
1: Lah iya. Ngunduk lak ndelok-ndelok.
2: Apa?
1: Lho poko, nek njaluk iku ngomong.
2: Lho lah ngomong
3: njaluk dhisik.
1: Tak sopran, aku njaluk poe.
3: Niki pun barang dagangan niki sing gedhe, benar gedhe, setengan, niki sing rada cilik gulaane nggih dhewe-dhewe.
1: Lho,
3: iya,
1: dagangan yo dagangan.
2: Ah terus apa?
3: Poe sinten iki?
1: Lah iki poe sapa?
3: Kulo, mpret.
1: Poe safari. Hah? Poe safari.
3: Poe sapa?
1: Safari.
3: Mpret.
1: Lah terus iki poe sapa? Poe sapa?
3: Iki poko.
1: Mpret. Oh, paling peteng periku.
3: Iki apa diakon iki kok
1: ae. Ngene lho kan
3: ya aku iki.
1: Ngene lho kan ya. Iki bojo kula, kula buah.
2: Wis ora niku bojo penel apa ndak didon aku.
1: Lho Cero.
2: Bayu bare aku bojo penel.
1: Lah ya kan iku malah aja merem ae Cero.
3: Iki wis mawo ae
2: dipamer. Wis mawo dipamer-pamerno ben gak wawo ya. Pecicil ana gerdu.
1: Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Tapi sampe diselat nggih. Kali markaban. Safari dodol luwe peto. Tak witu woe didol aku.
3: Wis rasakno sampean. Wis kula nembah, Dik, nembah.
2: Sampeyan poe iki tuku tuku nang ndi?
3: Safari.
1: Safari.
2: Ku mandi.
1: Safari.
3: Heh. Coba tak pundi? Sik aku sing maju. Kok budek wonge.
2: Tuku nang ndi peno?
3: Ngeten nggih, Mas nggih, Cak nggih. Tak sokran nggih. Niki kula nembah 250.000 dur atau 50 niki. Kadane pinten? Kadane safari.
2: Lah duwene dikekno sapa?
3: Safari.
2: Hah?
3: Eh beri iki safari. Kok lancang?
2: Kok lancang?
3: Kenapa lancang ndikne safari? Lah apa wong niki Tegal kula. Lah apa kok aku mbayar 250.000. Ayo tak diangkut iki. Eh, setang nani aduh.
2: Eh, jajan setang-setang ae. Eh, hop.
3: Ora
1: padha wong ngitung
3: sampe
1: gopo kader
3: e.
1: Kon mulang apa
3: dikran dak no? Lha iki tegalku iki.
1: Wis tegal-tegalmu aku tuku safari ya dak
3: no. Iki pelemku.
1: Pelemku kapan kon nandur?
3: Lho. Kenapa sih?
2: Aku nandur laporan peno kono.
1: Ya kalau laporan ngono.
2: Pacet aku nandur pelok ngono ta. Iya ta.
1: Ya apa ya, Pak?
2: Pacet aku nandur pelok tadi po ngono ta.
1: Heh. Wah, ora kok niku.
3: Saiki aja kok. Jan kula, Cak Basman.
1: Wis saiki nek kon gak trimo ngurusan safari kono
2: pokoke aku. Safari aku
3: sih. Iki tepat dilang lho nggih niki urusan lho, pun dilang lho.
2: Oh, barang kuwan. Iki 150 iki dhuwit peno.
3: Dhuwit
2: kula. Tuku nang Safari. Tapi po iki Tegalku.
1: Tak ingin naik, nak banyak ni ke Tegalmu, hak milikmu, nak kau sekurang aja lagi safari
3: nak. Nah, ni kan tak diurus sampai
2: salah imanan. Iya, saya ingin ni, ya, bukanlah. Pelam ini kaca ditol di sini.
1: Iya, terus.
3: Oh, tak jual di sini.
2: Aja ditol di sini. Saya kaya terus nak di safari.
3: Oh, kau nak?
2: Iya, kau.
1: Biasa safari nak warung lu kerdu.
2: Ayo,
1: kita kan safari. Ayo, ayo, ayo.

0: marung rek. Nyambut ke marung wayah rendeng-rendengan. Konco iki gembruduk. Kan sing mbayar. Ayo apa wong ndelok konco jeneng wayah rendeng-rendengan. Udane nyelek bayare gak ono blas.
1: Lho.
0: Lho.
1: Duh, isuke erik kene.
0: Sapari.
1: Apa? Duh ditum kene lho, Mbok.
2: Ditum.
1: Tapi sing marung jadi bagai.
2: Kok tak bagai dhewe kok mangan-mangan no.
1: Apa iki?
0: Ini butuh apa kan iki?
1: Butuh
0: kopi ta?
2: Campuran.
0: Kacang hijau ta?
2: Campuran.
0: Campuran.
2: Iya.
1: Kacang kadal kan.
0: Kacang kadal kok niku iso ae.
2: Gula campur kopi dicai banyu wedang-wedang.
0: Wedang.
1: Kita kake titik ae
0: sepetang. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur.
2: Ya apa? Jalan wedang apa?
1: Apa?
2: Iki warung nyar lagi lho.
1: Kalau nak kunci pepet ya.
2: Sing marung gak kuat.
1: Kalau nak kunci pepet.
0: Kano.
1: Wah pernah gue
2: pepet kano.
1: Marung gue.
0: Cai cai
1: cai cai.
0: Cai ya no.
2: Cai ya kano.
1: Nah batang cai kadek gula cak.
0: Eh?
1: Wedang jahe kate gula.
0: Kate gula ta?
1: Yo.
0: Kopi ae.
1: Kopi campur jahe.
0: Kopi jahe
1: kan ndok.
0: Ya. Ndoke durung ngendok iki pitike.
2: Ya ya pitike dicampur jahe.
1: Anu iki segone apa sing ana?
0: Akeh segone.
1: Gogolong?
0: Sego golong.
2: Iki nurut ala bancaan iki.
0: Lha nek iki sembarang iki sing
1: iya
0: botone ana
1: warung serbada.
0: Lho ngono lho.
1: Serbada serba guna kadang-kadang ge marung kadang-kadang ge joko bengi warung.
0: Sanane.
2: Sanane.
0: Terus sawang iki butuh apa? Sego apa?
1: Sing sego anget ta wis.
0: Sego anget ana. Sing setengah anget ana.
1: Sing anyep sego kae banyu ya bukan.
0: Ana. Ana lho.
1: Kono kok ana tok iki warung ta.
2: Wis garingan ae garingan.
0: Garingan.
2: Sego putih.
0: Sego putih.
2: Iwak ndok adik sendok.
0: Sendoke diselengarek-arek mung durung dibalekno.
2: Ya gak enok ya.
0: Ganok.
1: Tapi lo ngarep yo ana pitri warung iki.
0: Yo cek buruk mbangun iki wae entekku iki.
1: Tak. Yo diganti warung Surabaya cak amin toh.
0: Lho iya nyene.
1: Kadang-kadang anak-anak lu truk iso lewat iki.
2: Dicantumno.
0: Iku nek ale bantuan teko arek-arek iki.
2: Amin toh hari teko laban.
0: Lho, ero awakmu.
1: Iya.
0: Oh iya jane nggo laban rek.
1: Ya apa kabare Jimmy ya Bang Jimmy?
0: Wah wis. Saiki menter saiki rek.
1: Watu ae.
0: Watu terus sakmono
1: kulo. Iki diwedangi diomongin
0: to ae. Lah awakmu ngajak omong-omongan mbek aku.
1: Aku teh, sanget teh. Sanget terus
0: tok.
1: Segone rawon ya.
0: Hah? Rawon.
1: Sego rawon. Ngopo segone ri?
0: Ada iwak ta?
1: Heh?
0: Ada iwak.
1: Lah ono duduhe tok ya. Ya. Dudu yo ambek iwak ya.
0: Dudu iki yang macam-macam ono sing asin, ya. Ono sing setengah asin.
1: Asine sik nang bludrek. Wah, yo sing biasa ngono ya.
0: Sing biasa ta iya.
1: Nang ngono ono pri?
2: Sagu. Kamu apa jawaban?
0: Ni ari, awakmu sagu kok ngirian ri. Nah irian iki pancen botone sagu kabeh.
2: Lho, beber ketan ira koyo sagu.
1: Lah masih sapa-sapa mangan sagu lah gak apa-apa wong panganan.
0: Wis sagu. Bebon apa bebon.
2: Kamu ni bubun aku ni.
1: Jalek safari jalan ni angel-angel sejauh anu mana meja mari ni.
2: Sembari pangan apa sih wong orang jajan ni.
1: Rujak anu jaru jak.
0: Oh no.
2: Bukan rujak apa?
1: Rujak ulek.
0: Oh no rujak ulek oh no.
1: Jenang gula.
0: Oh no sembuwareng oh no.
1: Jenang gula oh no.
0: Oh no.
1: Kecir.
0: Oh no.
1: Gula nyanyian kabeh.
2: Tidak cengur.
0: Mas sayang ri,
2: cingur apa sih mana?
0: Sayang ri cingur ri.
2: Apa?
0: Kenten cingur hari ni.
2: Cingur pun apa?
0: Kari lambe ni.
1: Oh. Anu, kau no segorawon.
0: Segorawon.
1: Lalu teh panas.
0: Teh panas.
1: Susu panas mana tadi? Susu panas.
2: Ah, sing adem ya. Panas
0: nggak? Oh, jauh kaya nak adem ri. Kaya nak ri. Adem ni kaya nak.
2: Tangat.
0: Wah, si durung panas ri. Nak kau ngejala angetan, turun nyumbat kompor ya kemari.
2: Iki warung apa karepe?
0: Bising cedengan mana?
1: Cedengan.
2: Iya.
0: Angetan.
1: Angetan
0: kuku.
2: Angetan.
0: Iya.
2: Ya, tandang ini tak kena dukur kompor. Terus tandang ini Jokono,
0: nol. Siri ngomong mana ri?
2: Tandang ini tak kena dukur kompor.
0: Iya.
2: terus dandangi Jokono.
0: Aku njeluk dandang ngono ta. Oh niku nak ya kata di menung.
2: Jokono banyu.
0: Dijaki banyu, banyu apa air iki?
1: Cak cak lek mboten orkes iso ngono.
0: Lho,
1: aku iki orkes-orkes iso.
2: Aku tahun banyu kok tak ono orkes.
1: Bisa, bisa lo. Bisa lah. Ya, warung gini lah, arah-arah lah gelap ini.
0: Lu arah-arah ini pasti, gak kayak ini pasti.
1: Oh, pasti ya.
0: Pasti enggak nih lo.
1: Iya, enggak nih ya.
0: Gak kayak ini kuat, bare-are ini
1: nganggur. Bisa gendang wedang kok ngomong aja.
2: Pancar dewe gelap ini.
0: Belak, arah-arah itu. Cokwa ya.
2: Jamal barang.
0: Iya.
1: Tapi biasanya saya ulang pisan Markeso ini.
0: Markeso.
1: Mesti. Wirai.
0: Lu ya. Ingin aneh ini Wirai.
1: Iya,
0: Mbak iku siapa iku?
2: Ndak pira lho, ndak pira.
1: Kena iki dodol banyu ta dodol omong. Wis akeh ndak pira durung mangan kok ndak pira sapari iki
0: omong. Ngene iki ngene. Wis
2: sing mangane kari lho.
1: Sing ngemplok iku kapan?
0: Ya lagi iki mangan apa lho?
1: Wong sing ngomel tok dadakno. Wis akeh nang godhok-godhok ngono lho.
0: Iya wis.
1: Gak gawe pegawe ta?
0: Akeh mburi, masa pegawe nggo ngarep kabeh.
1: Ono pelayan ta?
0: Akeh nggo kono lho.
2: Ono kok iso akeh.
0: Cara niku macam-macam, istilah kuwi ku akeh.
1: Ben-ben aku tak rene maneh, aku tak butuhno kendang. Iso, butuhno.
0: Kendang iso, iso. Sing cilik ta sing tanggung ta sing iku sembarang
1: ora. Wah, iki bagian kemiso iki. Bagian kemiso sembarang iso.
0: Aku tak namburi
1: dhewe. Iya, iya.
0: Kon kene tapi mbak was-was ana arek-arek ya. Ana ketok mlaku lah gak gawein ya.
1: Iya, tak awe. Tapi aku sing bayari lek ngawe wong kulian.
2: Kene iki banyune banyu sumur.
1: Lah duwit emang lho ndiri
0: wae. Lah iki lho,
1: tapi aja sak ngono kok. Urung anu
2: kok. Ira pira nyak kira selawe, selawe ta.
1: Ya selawe no pantes rek
2: ngono lho. Ya iki selawe mengkon dhisik.
0: Eh, Man. Ya apa iki?
1: Eh, Man, mangan-mangan.
2: Mangan-mangan ngawur ae kon niku ono resiko.
0: Kene mangan, Bas. Ae bebuk, mangan, Bok.
2: Oh, SPS nek ngomong.
3: Iya,
0: iya, iya.
2: Ngomong ngono.
3: Kok beli pesenan 250?
2: Eh? Ora duwe.
0: Lho, iki Pak Becak kurang 250 kae ono lho.
1: Eh? Iki jale wak Bali,
0: ngono lho. Wak Bali.
1: Nanti mangan wak Bali.
0: Iki tabuk. Iya lungo dhisik
1: tabuk. Aku penolak oleh kaya gede jange.
2: Lho, iki.
0: Lho, sabar.
2: Iki ya
0: lho.
2: Lho, keren.
0: Iya.
2: Ri,
0: apa?
2: Eh? Aku tak setek dhisik.
0: Oh, kene.
3: Dhisik. Kene lho mangan-mangan dhisik lha kok suntik.
0: Makene ri kene.
2: Lho, ben rematik kuku mati.
0: Pak, wis tak gampang kok tak suntik lho.
2: Kok dilek mbak Tolo mau ngomong ana.
0: Wis aku tapi jedi kok.
1: Ono perlu ta?
0: Heh,
1: ono perlu?
0: Ono, ono perlu kok perlu. Kok perlu sampe sapa hari?
3: Mari oleh rezeki. Ngomong aja.
2: Ono aku, sapari ku wakil lho, sapari gak aku tok lho.
0: Ya, iki sapari kon iki.
2: Sapari tuwowo.
0: Iya, iki sapari kon
2: kok. Sapari banyak kendang ku yo ono.
0: Sapari kon kok iki.
2: Oh, aku ta.
1: Iya. Sapar dhewe ya dublek kon-kon sik ngomong liyane.
2: Oh, ono acara.
0: Lungo kene ri sapari. Lungo tak lungo ri sapari arek ganteng anak wong gendeng.
2: Ya.
3: Ya
2: ora kenal. Apa lha apa?
0: Iya iya nduk kene ya. Kok apik cik kon.
2: Kedian kan apik kancamu kan tahu mesti nyalai kon sih aku.
3: Manis.
0: Pinter kan.
2: Nah, lulusan nopo SMA?
0: Pinter kan ya.
2: Pinter sekolah.
0: Sing kon dol iku pelem. Sing kon dol iku pelem ta?
2: Ter ta?
0: Ter. Iya. Iya kan ya kita ya.
2: Iya.
0: Nah, ya wis pelem sing tebas kon ya.
2: Oh iya kan ya pengaran awake dhewe bodho.
0: Lah pelem iku tinggalane paman. Hah? Tinggalane paman.
2: Ojo nyandak paman-paman ta.
0: Lho kok ngene pelem tinggalane pamanmu ta?
2: Enggak ya.
0: Tinggalane bebekmu.
2: Dudu.
0: Lah kok kon dol, Dik?
2: Lho, iya.
0: Kok sapa iki? Hah? Kok sapa iki?
2: Ya jarine nekmu jarine.
0: Hayo aku kok kok dol.
2: Eh?
0: Kok kok dol?
2: Butuh dhuwit kan aku.
0: Hah?
2: Butuh dhuwit.
0: Butuh dhuwit kon dol.
2: Heeh.
0: Dol kabeh apa saumae?
2: Lah pululu ta.
0: Kok lulu lagi wong tegaku pelemku kok kondol.
2: Lho kok iki kok ijine ta enggak?
0: Lek kata ijine wong iki wekku.
2: Lek kok ijine karuane gak apa-apa.
0: Kok karuane wis kadung di proyok ambek baseman ndukur pelem kono arene.
2: Kok larang 250 kan?
0: Heh
2: 250.
1: Lah iya kok lancang iki wong tak sokran kondol.
0: Heh
2: tak ana kertas lawe. Aduh,
3: temenan peno pinter golekno batine tak kae peno. Aduh.
0: Bati apa?
1: Ngawur ae kon
3: iki. Iya pak. Tidak apa ni kunggolek nobat ini aku.
0: Iya.
2: Untungnya kan nak,
3: bu. Aduh temenan, mau teko blu kuku waduh, sono blok nu.
0: Terus?
3: Iku, pelemeh ku nobat ini akeng ku, temenan dek. Baik.
0: Baik apa?
3: Ngawung-ngawungin nu sing nyawat buak.
0: Terus nelebok?
1: Aku ukur. Aku ukur. Bopo apa iku mang?
0: Karo sing nyawat.
1: Siapa nyawat mang?
3: Aku.
1: Oh, tak no.
0: Aku sing nyawat.
1: Ya pori.
2: Iya iya.
1: Ayo, kau tunggu tanggung jawab. Eh tahu jawab kon.
2: Mas iki
3: cuke sapa iki cuke?
0: Masih kadung kon, kadung kon cocok di basman ono.
2: Tiju iki sapa?
4: Ya aku.
1: Sampai sapa maneh, Bang?
2: Aku Suwi.
4: Oh, kon melu ae kok. Aku duwe gak tawangan iki, Jen.
1: Sampai sapa?
4: Kartolo Slawi.
1: Riko niku salah ri.
4: Lah karine ya gak aku.
1: Sapa?
4: Keluargaku.
1: Wis padha ae iku. Wah, iki salah ri. Wong duduk barange ya apa?
3: Barang sapa?
1: Ae duduk barange. Jadi barange sapa?
3: Peduli dipangan cocok barang Suwi pokok.
4: Duitku dong. Iya, kari ini jauh nak kok ya.
1: Iya, terus
4: emang kape biru.
1: Rumah tu seket.
4: Nah, ini kari ini seket lagi.
1: Lo kari saya kecake kari ini.
4: Lo sing satu sing kok gampang tak kenal arisan ngarepi tak.
1: Ubah isor rumah atas saya. Ojo arisan mitul itu mana? Rumah tu saya ketat tak nongabur lah.
5: Kau yang ngono lah. Apa kau ni gu? Kau ni kok sampai ngewangi safari ngewangi paman.
1: Rohku mang diomongin nak embung jari kita duduk pas safari lah. Rohku nolah apa aku gelem.
5: Iku wong Tegal ku arek
1: rek ngerti nek poh peno.
3: Kok iso keren. Nek tak basman njaluk balik dhuwit aku yang njaluk balik pencet. Balik nang witek
1: kan. Ah, koloten. Pencete koloten, munggah koloten.
6: Oh, pencet kok dikolot.
1: Ora tak ngawur ae.
5: Pencet dikolot aku gelem pokok gar situ oleh ngolot.
4: Dhuwit iki jek wodo. Kuwi tak balikno, Bas.
1: Ablak.
4: Ya, ya. Anggap ya, iki lawe nang Kartolo.
1: Eh lho, wis lawe apa?
4: Wong tak urusan mek sokran.
1: Iya, iki lho.
3: Iki repot tipe konoan dhewe, Cak.
1: Ah, saya ingin.
3: Wes,
1: pokoknya ponan gampang. Safari yang ngono pokok balik ni duit.
4: Iya, iya.
1: Coklat yang ngono keran.
4: Iya. Aku.
7: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bapak lembaran Fadhailu Maulidin Nabi sekarang yang angka 9. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau wafat tahun 2004 Hijrah. Man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa soro sababan likiro atihi wa asahumlahu yawmal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhadai wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa mengumpulkan kawan-kawannya untuk menghormati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidangkan makanan, mempersiapkan tempat, melakukan hal-hal yang baik, dan menjadi penyelenggara untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di hari kiamat ia akan dikumpulkan Allah bersama siddiqin, syuhada, sholihin, dan akan berada di jannatin na'im, surga tempat kenikmatan. Bapak wau diterangno malam Jumat ngajeng, malam Jumat legi ngajeng niki. Iwanten sambung dukuh musola Al-Fatah akan diselenggarakan peringatan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki ngumpulno kanca-kanca. Biasane maulidin Nabi wonten musala Al-Fatah hadirinya tidak kurang dari 10.000. Niki kanca-kanca sing dikumpulno. Wa hayya atau aman, mempersiapkan makanan. Niki panitia pun ngumpulno beras, ngumpulno sembarang kangge ndamel nasi kotak. Kimpun siap-siap. Wa akhla makanan, dan mempersiapkan tempat. Tempat sing kanggo pembacaan maulid maka manggene teng musala. Tempat kangge mahadul qiyam manggone teng podium. Tempat kangge duduk disiapi terop-terop ambek kursi-kursi. Tempat parkir sampun disiapkan. Niki jenenge ahla makanan, mempersiapkan tempat, melakukan hal-hal yang baik. Maka acarane nggih enten pengajian, niki termasuk hal-hal yang baik. Pengajian umum satu oleh Habib Jamal bin Toha Ba'akil dari Batu. Yang kedua Kiai Haji Imam Ma'ruf saking Malang. Niki jenenge amila ihsanan,
berbuat kebajikan. Wasoro sababan likiroatihi, dan menjadi penyelenggaranya dibacanya maulid. Mulane sing abdul mauludaniku kudu maca kitab maulid. Napa maca berjanji, napa dibak, napa dosbundi. Mangke niki dibak Al-Banjari. Nah niki membaca maulid. Kalau bapak dawe Imam Syafi'i, besok di hari kiamat akan dikumpulkan Allah bersama dengan siddiqin, suhada, sholihin. Niku derajate wong sing nomor loro, nomor telu, nomor papat. Sing pertama nabiyin, kedua siddiqin, kemudian ketiga syuhada sholihin. Wa yakunu fi jannati na'im, besok manggone ning swarga tempat kenikmatan. Para bapak, jannati na'im iku surga tingkat yang keberapa? Bapak diterangno oleh Kanjeng Nabi wonten kitab Dhaqaiqil Akhbar. Tingkatane surga niku enten 8. Yang pertama Darul Jalal. Darul Jalal iki surga terbuat dari mutiara putih. Terbuat dari mutiara putih. Di gedung-gedungnya niku terdiri dari mutiara. Nggih. Bapak niki dawuh kanjeng Nabi supaya wong niku tertarik dengan ingin masuk surga. Diterangno mbek Kanjeng Nabi. Nomor loro jenenge Darussalam. Pertama wau Darul Jalal. Darul Jalal. Kemudian tingkatan

Jannatul Khuldi yang terbuat dari mutiara kuning. Yang kelima Jannatul Na'im. Nah niku sing didhawuhno besok bakale dikumpulno bersama dengan siddiqin, suhada, sholihin bertempat di Jannatul Na'im. Jannatul Na'im adalah surga tingkat yang kelima. Jannatul Na'im terbuat dari perak putih, dari perak putih. Kemudian yang keenam namanya Darul Qarar. Darul Qarar terbuat dari emas merah. Yang ketujuh Jannatul Firdaus yang terbuat dari batu bata perak, batu bata emas, batu bata permata merah, dan batu bata permata hijau. Sedangkan tanah perekatnya, perekat luluwe, luluh, cara wong bangun neng omah neng dunya ku luluh. Luluwe terdiri dari minyak misik. Minyak misik luluwe. Yang kedelapan Jannatul Adn. Jannatul Adn yang terbuat dari mutiara putih serta melebihi semua surga. Ini yang paling tinggi, Jannatul Adn. Surga ini mempunyai dua pintu dari emas. Di antara dua pintu itu seperti antara langit dan bumi. Pintu satu dengan pintu yang kedua. Iki jaraknya seperti langit dan bumi. Terbuat dari batu bata emas dan perak. Tanah pasirnya dari bahan yang harum seperti minyak ambar. Perekatnya dari minyak misik. Dalam surga ini terdapat sungai yang mengalir ke seluruh surga. Batu-batu kecil yang ada di sungai itu terbuat dari mutiara. Sedangkan airnya lebih sejuk daripada salju dan lebih manis daripada madu. Di dalam surga itu juga terdapat telaga Kautsar, yaitu telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga terdapat telaga Tasnim, air di dalam surga. Telaga Salsabil, sebagian namanya arak. Telaga Rohikil Maktum, ini rohik itu namanya minuman yang dielak itu di apa jenengnya, disegel. Telaga air, susu dan madu. Ini keterangan dari kitab Daqaiqul Akhbar. Bapak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam saya diisrokan ke langit. Diperlihatkan kepadaku segala macam surga. Maka saya melihat ada telaga. Satu telaga air, susu dan arak serta madu yang jernih. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

sandim musaffa. Perumpamaan jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang jernih. Nabi meneruskan ceritanya. Saya bertanya kepada Jibril, dari manakah datangnya telaga-telaga ini dan kemana mengalirnya? Jibril menjawab, mengalirnya ke telaga Kausar. Namun saya tidak mengerti dari mana datangnya. Bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Dia Allah memberitahu serta memperlihatkannya padamu. Setelah saya Nabi berdoa kepada Allah, datanglah satu malaikat seraya berkata, hai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Lalu aku pun memejamkan kedua mataku. Malaikat berkata, bukalah kedua matamu. Setelah membuka dua mata, tiba-tiba saya sudah berada di dekat sebatang pohon. Dan tidak jauh dari pohon itu terdapat kubah yang terbuat dari mutiara putih, yang memiliki pintu dari permata hijau dan gembok dari emas merah. Andaikan dunia dan seisinya diletakkan di atasnya, niscaya hanya seperti burung yang bertengger di atas sebuah gunung. Di kubah saking gede ini, upomo dunia ku dideleh nenduri kubah, itu hanya seperti burung yang hinggap di atas gunung, atau hanya seperti sebutir telur yang terletak di atas gunung. Saya melihat empat telaga itu mengalir dari bawah kubah. Pada saat saya mau kembali, malaikat bertanya, mengapa engkau tidak mau masuk ke dalamnya? Bagaimana saya bisa masuk sedang pintunya digembok? Jawabku, jawabkannya Nabi, kuncinya ada di tanganmu, kata malaikat. Mana kunci itu, tanyaku? Kunci itu Bismillahirrahmanirrahim, jawab malaikat. Saya pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan terbukalah gembok itu. Dalam kubah saya melihat empat telaga itu mengalir dari empat buah tiang. Sewaktu saya hendak keluar, malaikat berkata, hei Muhammad, apakah engkau sudah melihatnya? Sudah, jawabku. Lihatlah untuk yang kedua kali, kata malaikat. Maka saya melihat yang kedua kalinya. Tiang-tiang tersebut terdapat tulisan
Bismillahirrahmanirrahim. Telaga air biasa mengalir dari huruf mim. Mimnya bismi, bismillah. Mimnya lafat bismillah. Telaga susu mengalir dari huruf ha. Haknya lafat Allah. Telaga arak mengalir dari huruf mimnya lafat Ar-Rahman. Dan telaga madu mengalir dari huruf mimnya lafat Ar-Rahim. Dari itu saya mengerti bahwa sumber empat telaga tersebut berasal dari basmalah, dari bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang berzikir kepadaku dengan sejumlah nama ini, maka akan aku beri minum dari telaga ini. Keterangan dari kitab Miskatul Anwar. Dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menciptakan surga Aden, Allah memanggil malaikat Jibril seraya berfirman, pergilah engkau dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hambaku, para kekasihku, dan para waliku. Pada saat malaikat Jibril pergi mengelilingi surga Aden, tiba-tiba ada seorang bidadari cantik jelita keluar dari sebuah istana megah mendekati malaikat Jibril sambil tersenyum simpul kepadanya. Serta-merta surga itu menjadi terang benderang sebab pengaruh sinar dua gigi serinya. Malaikat Jibril bersungkur sujud karena mengira bahwa sinar itu dari cahaya Allah yang maha perkasa. Bidadari itu berseru, hai Jibril, malaikat kepercayaan Allah, angkatlah kepalamu. Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya dan memandang bidadari seraya berkata kagum, maha suci Allah yang telah menciptakan engkau. Hai Jibril, malaikat kepercayaan Allah, tahukah engkau untuk siapa aku diciptakan? Tanya bidadari. Malaikat Jibril menjawab, jawabannya merupakan pertanyaan juga, untuk siapakah engkau diciptakan? Aku diciptakan untuk orang yang lebih mengutamakan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas hawa nafsunya. Jawab bidadari. Diterangkan di dalam kitab Mukasafatul Qulub Al-Muqaribu ila Alamil Ghuyub. Bapak-bapak, niki sekilas surga. Hajeng, pintu-pintu surga itu ada berapa? Kanjeng Nabi kok mengatakan al-mar'atu idza sholat khamsah wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha yaumal qiyamah udkhuli al-jannata
min ayyi abwabin syi'ti. Hanya Nabi dawuh orang wanita itu satu jika menjaga sholat lima waktunya, wasomat saruha dan puasa Ramadannya, dan menjaga farjinya, artinya menjaga para bapak ya, pribadinya, dan taat kepada suaminya. Ini wong wedokku papat niki sing penting. Salate beres. Kenapa kok wong wedok? Padahal wong lanang nek salate beres ya padha wae. Karena sing akeh wong wedok iku salate gak beres. Ya. Kenapa? Punya alasan yang hebat. Kenapa kamu enggak poso? Prai. Orang prai itu muni prai. Iki orang yang tidak kuat imannya. Jadi seorang wanita yang tidak kuat imannya sering meninggalkan sholat, sembrono sholat. Alasannya prai. Ya. Kapan wis prai ini wong lanang ya meneng. Mosok dibuka tak duloke mosok. Dua wasomat sahroha. Poso Ramadane beres. Kenapa wong wedokku posone abot? Ono apa abot? Wong wedok manggone ning pawon. Wong wedok masak nasi. Wong wedok masak gulai, wong wedok masak kari, wong wedok gawe kolok. Nek wong lanang adoh. Lah wong wedok manggone ning pawon sepi pisan. Nggih. Ora ana wong. Kala wis mateng wong wedok nek gak kuat imane ngincipi. Ngincipi titik dilepeh boleh, tapi ngincipi telung mangkok. Ora oleh. Karena wong wedok abot. Osoku abot. Soale masak ning pawon, pawon gone sepi. Nggih. Oh, bapak. Kolok wis mateng, nggih. Ora ngincipi. Kare wis mateng gak ngincipi. Nggih. Goreng-goreng iwak gak ngincipi abot. Wahasonat farjaha menjaga farjinya, artinya menjaga tubuhnya. Ki wong wedok yo abot. Wong wedok iku nek kurang ekonomi, nek kurang rezekine, mudah sekali menjual tubuh. Menjual tubuh. Wong wedokku gampang banget niku. Wala bapak lewat online. Kemudian yang terakhir, taat kepada suami. Taat pada suami. Maka besok di hari kiamat dipanggil Allah, wahai wanita, masuklah ke pintu surga. Ya, mana yang kau pilih? Masuklah ke dalam surga lewat pintu mana yang kamu pilih. Nah, suruh milih pintunya surga itu ada berapa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu berkata, surga itu mempunyai 8 pintu dari emas yang dihias dengan permata. Pintu pertama tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah pintu masuk para nabi, para utusan, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang dermawan. Ini pintu yang pertama.
Pintu pertama tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan yang artinya ini adalah pintu masuk para nabi, para utusan, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang dermawan. Tiwang sing loman, dermawan. Niki para bapak besok kumpul para nabi. Mulane kanjeng Nabi dawuh as-sahiyu qaribun minallah. Qaribun minal jannah. Qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan. Oh Bapak, min duriyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku amalannya dermawan. Sampai Nabi itu mengatakan wali-wali badal itu bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak sholatnya. Wali-wali badal ini adalah karena dermawannya, loman. Bapak wongku nek loman. Iku sa'anak turune api. Syekhuna Khalil Bangkalan itu karena lumanya Mbak Abdul Latif. Luman dermawan. Mbak Abdul Latif itu enggak pintar ngaji, tapi pintar nyambut gawe. Hasil dari kerjanya tiap bulan dikumpulkan, yang 80% ini dibagi-bagi kiainya Mbah Khalil. Nah, yang 20% untuk keluarga. Mbah Khalil dulu tuh mondoknya pindah-pindah ke langitan, kemana pindah-pindah. Walaupun sudah pindah, hasil dari kerjanya Mbah Abdul Latif ini dibagi kepada kiai-kiai ya, yang dulu pernah dipondoki oleh Mbah Khalil. Walaupun sudah boyong dan sudah pindah tempat, ini mendapatkan bagian kiriman dari Mbah Abdul Latif. Begitu pula hajen namanya ya, Mbah Gudek ya, culaneku Mbah Gudek ya. Ini lumannya bukan main, sehingga punya putra-putra Mbah Asnawi Kudus, punya putra Mbah Jailani yang menurunkan kiai-kiai sarang sampai kiai sepanjang, kemudian Mbah Murtado yang menurunkan kiai-kiai di Cirebon, di Kudus juga, di Pasuruan. Ini hebat-hebat karena luman. Lumane wong tuwa. Menurut Bapak, enten putune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam punya putri namanya Fatimah. Fatimah punya putra namanya Husain. Husain ini punya putra namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini ketika meninggal dunia, punggungnya itu ada bekas hitam. Ada bekas hitam. Orang enggak tahu kenapa punggungnya ada bekas hitam. Kemudian orang yang berteman dengan Ali Abidin mengatakan karena Ali Abidin ini setiap malam nengguluk karung.
karung berisi glepung ditengguluk sendiri malam hari. Ditengguluk, ditaruh di pintu orang miskin. Enggak ada yang tahu. Orang miskin itu buka pintu, ternyata ada glepung daging, ya, sak karung. Enggak tahu siapa yang menaruh. Kemudian terus ganti lagi. Tiap malam Ali Al-Abidin ini nengguluk karung isi glepung untuk orang-orang miskin. Kalau Bapak, setelah meninggal, glepung itu enggak pernah datang di depan pintu. Nah, ini orang baru tahu, oh kalau begitu yang membawa ini Ali Zainal Abidin. Ditanya orang-orang, ya, sing oleh kiriman glepung sak karung di Madinah iku sapa wae. Ternyata dihitung ada 100 rumah yang dikirim, ya. Ini tidak hanya sekali, tiap bulan per rumah. Ini sampai 100 rumah. Loh Bapak, ini Ali Zainal Abidin. Ketika beliau sakit akan meninggal, banyak orang yang menjenguk, nyambangi. Salah satu orang yang menjenguk namanya Muhammad bin Usamah bin Zaid. Nalika nyambangi Ali Zainal Abidin ku nangis. Usamah ku nangis. Muhammad bin Usamah bin Zaid. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu tanya, "Muhammad, kenapa kamu menangis?" Ini diduga orang-orang nangis karena nangisi Ali Zainal Abidin. Ternyata lain. Kenapa awakmu kok nangis? Kelilit hutang. Lapor, kelilit hutang. Utangmu piro? 15.000 dinar. Utangnya 15.000 dinar. Iku uang sekarang 30 miliar. 15.000 dinar, uang sekarang 30 miliar. Wis aja nangis, tak bayar. Oh Bapak, loman. Mulane Kanjeng Nabi kudawuh. Didawuhno sahabat Abu Darda. Saya mendengar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, awalu amalin yudau fil mizan husnul khuluq wasakha. Pertama kali amal yang ditimbang oleh Allah besok itu adalah husnul khuluq. Budi pekerti yang bagus, wasakha, dan sifat dermawan. Orang dermawan ku besok kumpulnya para nabi, para rasul, orang yang dermawan. Kalau Bapak, niki kula cerita Ali Abi. Putane jenenge Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir itu gada putra jenenge Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq niku teng masjid kapane sore masjid Madinah belajar ngaji Quran. Dari masjid mulai, bah, kula saged ngaji, jare ngono. Nah, sapa? Ja'far Shadiq. Matur abai jenenge Sayyid Muhammad Al-Bakir. Iso ngaji, nggih, Pak. Ya jal wacanen.

Kufuan ahad fasih. Nah, macammu apik, gurumu sapa guru? Guru kula nika teng masjid, celuk mrene. Gurune dipanggil. Sampian ya yang mengajar anakku membaca surat ikhlas. Inggih, kula ingkang mulang. Terima kasih, aku terima kasih. Untukku 114 PNKB. 114 untukku PNKB. Apa tidak terlalu banyak? Enggak, untuk Al-Quran. Punya saya hanya itu. Seandainya masih ada yang lain, ambil semua. Niku para bapak nggih. Nek anak dibelajari ngaji, perhatekno gurune. Nanti ulang ngaji sampai khatam, gurune gak tau ditukokno sarung. Niku barokahe seje. Pintere padha, manfaate seje, barokahe seje. Wong tua sing luman kali sing boten. Seje barokah. Pintere padha. Ti barokah gak padha. Lah wong anak diurangi Quran mbek gurune. Nggih. Sampai khatam Quran ora tau tokno klambi. Tokno sarung apa meneh sepeda motor. Apa meneh unta. Lha surat ikhlas tok ku. Diwai unta 114 unta. Ngaten wong biyen niku. Dadi diutamakan ku sifat loman. Nggih. Sifat loman niku besok kumpul para nabi, kumpul para rasul, wong sing mati syahid. Nggih. Para bapak, enten jenenge Ja'far At-Thayyar. Niku nggih Ja'far Shodiq nyan, Ja'far Shodiq. Tapi sanes putrane Nabi ning putrane Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi ku gada putra Ali, gada putra Ja'far. Niki Ja'far Shodiq, nggih Ja'far At-Thayyar. Ja'far Shodiq niku gadah masjid daleme sandenge masjid. Ja'far Shodiq niku wonten masjid mawon salat duha teng masjid, jamaah teng masjid, nggih. Para bapak, rega Kanjeng Nabi dawuh la salata li jaril masjid illa fil masjid. Sholate wong sing dadi tanggane masjid gak sampurno nek ora nang masjid. Lah bapak, tanggane masjidku piye? Ke timur 40 rumah, ke selatan 40 rumah, utara 40 rumah, ya, ke barat 4, itu tanggo. Iku nek sholat ora nang masjidku gak sampurno. La sholata ora ana sholat iku sampurna. Li jare masjid bagi tetangga masjid ila fil masjid. Iku madzhab Imam Syafi'i. Nek madzhab Imam Ahmad Ibnu Hambal gak sah salate. Rogo Ahmad Ibnu Hambal iku